0: informasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

Naon sia teh? Kolot-kolot mewek. Keur cepeu teh sia teh. Make jeung mewek sarupa sia teh. Nyeri, ha? Bana? Ha? Aduh, robat. Aduh. Aduh. Aduh.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
2: Karaosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocok nya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami buat teu gaduh panyawat teh?
2: 4 sasih.
1: 4 sasihan ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeuleut harita?
2: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina kumaha?
2: Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
2: Kana salira upami geus nyareri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
1: Terus
2: ai tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Yang ngirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
1: gitu.
2: Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
1: cobian
2: cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis sumangga urang lajengkeun deui.
1: Babana humarurung menta ampun jeung menta hirup. Gayaan badana leuleus lungsel letek lir kapas ka banyur ku cai. Kadongdoras ya. Kadongdoras ya ampun-ampunan oge bana. Geus ngalakukeun kajahatan jeung kadibutan di mana meni sia teh. Hah? Teu kaci sia teh yeuh. Jaka setengah nyentak. Heug manehna ngalieu ka santana nyeh seuri.
2: Aduh, ya kumakan ya. Tata, santana, kumakan ya.
1: Antep. Tunggu kumaha.
2: Ah, sekalian jelma kumah diparagatkan nyawana gara ya.
1: Udah gitu jaka. Jelma kustewa kaya, ken. Lain urusan urang. Berhasil urusan urang. Kermat ini jelma mah. Urusan, itu urusan maha kawasa. Tebisa urang mah. Antep kun.
2: Keheulat tuh dah aing mah enggak ganggu wae ngaributkeun di mana-mana sia teh bana. Hayangna kumaha sia teh? Hah? Nganggap angin wae ka jalma teh sia mah yeuh. Hah? Aduh. Cing atuh geus kolot mah. Geus kolot sia teh geus teh kana 60 tahun leuwih. Sadar atuh mengesan. Kuring mah ngora keneh atuh. Wajar sia teh.
1: Ngeus jaka ngeus
2: keheul atuh lah kolot lain sadar sia teh
1: di pihak sejen harita teh Suranjana kakarang nguliat teh kakarang ngulisik tina kapayahanana kuniang Suranjana hudang gek diuk mutadina boga teh boga tandang anu jumago teh ieu aing leungit semasa kali Suranjana teh ngoyo pos peot tebeda tiga nyere menang ngaleob.
3: Hei, pindah kali tuh, pindah Suranjana, pindah kali tuh ka deket Babana.
1: Santana rada nyentak. Jung Suranjana nangtung beri telemek tenyarek koloyong nyamperkeun ka Babana anu oge keur diuk atuh gek Suranjana gigireunana bari ngeluk tungkul we harita teh ari Babana acong-acongan menta ampun.
2: Aduh pak sakola naon pak
4: aduh ripuh ujang ieu bapa oge ripuh ieu aduh tobat aduh tobat udang bapak teh aduh ieu teh alah rumah sawe bapak teh jeung kasalahan aduh ampun tobat bapak teh ieu teh aduh
1: Babana teu seurik kena acong-acongan bari tobatan kelanan kelanan heula ieu. Ieu saha Babana teh?
4: Sumuhun.
1: Saha anyeun? Nya saha sia teh? Cicing jaka, sabar jaka. Keheul aing atuh da. Di pabrik ngaributkeun. Di dieu aya ngahalangan jalan batur.
4: Aduh.
2: Mangeus.
1: Naon teh?
2: Tobat we ieu.
1: Babana teu seudikna acong-acongan. Nya, kuring rek nanya. Kalau rek nanya heula, ari Andika teh terang. Terang naon hartina tobat? Coba, apal hartina tobat henteu? Santana nanya rada lirih.
4: Semut tobat we ujang nada ampun ieu teh kuring teh tobat minta dihampura jeung minta ampun nada pangampunan we atuh ieu teh
1: ceuk Babana bari ngeluk tungkul tetela nya Anyun umur geus kolot tapi Andika teu nyaho hartina tobat. Can apal hartina tobat? Santana namalang harita teh?
4: Semuhun. Kumaha atuh ujang tobat teh? Dibaksud tobat teh kedah kumaha atuh ujang ieu teh bapa teh? Heudan. Sarajan geus kolot ge umurna, ari peluang pangalaman mah cukup ada bapa teh ieu teh. Aduh.
1: Geus anu ge patut mah, tong diajak ngobrol, santana lah. Kagok aing mah keuheun nu kieu mah kudu disakalikeun tah. Dipecenkeun sirahna gera atawa disumpungkeun irungna.
3: Geus Jaka sing sabar Jaka. Ulah sarua nanya naon teh urang teh ieu teh.
4: Sumuhun. Kumaha atuh ujang nu dimaksud tobat teh ieu teh?
1: Ceuk pabana harita teh. Kieu pabana. Ari tobat teh hartina ngarasa kaduhung, geus ngalakukeun pagawean anu jahat jeung dolim ka sasama hirup. Jadi ngarasa kaduhung sanggeus urang ngalakukeun kasalahan. Sarta janji yen moal deui deui ngalakukeun sagala rupa pagawean jahat anu dilarang ku agama jeung ku dari agama. Taeta, geus puguh ari ngalakukeun kajahatan ka dari agama mah ka pamarentah ka sasama hirup. Eta mah jelas hukuman bagianana. Ieu nu dilarang ku Gusti Allah ku urang dilakukeun. Eta ngaranna teh ngalakukeun kajahatan teh ka Gusti Allah. Ari tobat, tobat mah kudu ka Gusti Allah kana nyiptakeun urang sadayana. Lain ka kaula tobat mah. Santana nyaritana Darya nekeranan.
4: Aduh, sumuhun ujang. Kitu pisan bapa oge. Bapa teh moal deui-deui ngalakukeun sagala rupaning pagawean nu dilarang ku Gusti Allah. Moal deui-deui ujang.
1: Pabana nyaritana bari jeung sumegruk ceurik bangun anu kanyenyerian. Dukanya terus jeung hate duka hanteu iwal ti manehanana pribadi anu nyaho. Cing, kumaha ari Andika Suranjana? Santana ayeuna mah mal di Kasuranjana anu cita tadi oge manehna mah ngan ngeluk kawas beuk benang mabuk.
4: Duh. Abdi oge sami be sareng pun bapa.
1: Pokna bari nyingsreuk. Tah, syukur atuh ari kitu mah.
4: Tapi kaula teh aya keneh kapanasaran.
1: Nah leres. Wasta teh pabana Santana bari merong.
4: Duh, sumuhun ujang. Sim kuring teh pabana.
1: Lain landian.
4: Duh, kewe dicarioskeun anu asli nama.
1: Nya, ieu mah ngarah apal sim kuring.
4: Jadi, ngaran asli nama.
1: Tah, geningan.
4: Bapa teh Mugna.
1: Nah, jadi pabana.
4: Duh, rumaos we diganti ngaran lantaran rarasaan bapa teh geus uharatina jeung dulur pajauh jeung baraya papisah hartina kabur-kaburan kinu jadi kolot baheula teh nepi ka ayeuna da kitu
1: ari pernah na kasulanjana naon hubunganna ieu teh pabana teh
4: ieu teh pun anak
1: anak asli terlebih anak sampeuran anak kukut
4: nu mawi ieu teh anak kukut nun.
1: Anak kukut. Jadi ieu teh anak kukut pabana
4: sumuhun.
1: Tah, ayeuna kumaha pakarpan Andika? Karep Andika pangna nepi ka tira teh ngaributkeun boh di pabrik serehna kagungan Haji Mugni boh di jalan Pasampangan. Malah cek beja Suranjana mah cenah megat-megat awewe. Nu ngaran Nyi Lasmi teh ya. Eta kabeh beja nyata ti Pagurnita.
4: Aduh, tieu jang bapa teh.
1: Sumuhun, sumuhun, sumuhun.
4: Bapa teh neda sihak sami we ujang. Rumaos bapa teh parantos rukak lanyap ka salira.
1: Pabana nyarita na bibirna ngeleper harita teh. Sabangsulna pabana.
5: sagala rupi kelepatan pabana ku kaula dihampura sarata oge kelepatan kaula muga ku pabana dilubarkeun ngan ayeuna Andika duaan rek dibawa ka Leuwinanggung kumaha sadia santana saterusna nanya
6: aduh sumangga
5: nun tah syukur atuh ari kitu mah hayu we lah ayeuna mah urang alinit geus jagdag meureun nya ieu namanya
6: aduh alhamdulillah bade maksakeun we nyaeta ka Leuwinanggung sasarengan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karosku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam ge mung dua suap. Oh. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lawan pina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin,
5: ya, gitu. Amin. Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui. Ngan ayeuna Andika duaan rek dibawa ka Leuwinanggung. Kumaha sadia? Santana saterusna nanya.
1: Aduh, sumangga. Sumangga, Nun.
0: Tah, syukur atuh ari kitu mah. Hayu we lah ayeuna mah urang alinit geus jagdag meureun nya ieu nya.
1: Aduh, alhamdulillah. Bade maksakeun we nyaeta ka Leuwinanggung sasarengan.
2: Waduh, kalau kulo mang kudu kumaha jang ieu teh?
0: Mantohir jeung Suha nanyakeun meh bareng.
2: Eta mah kanggo Mantohir Kang Suha bade ngiring kitu. Nya mangga atuh. Ya kalau di Widian mah nya maga teteing.
1: Ya mohon jang aduh Kang oge. Lamun di Widian mah bade ngiring we ka ditu ieu teh.
2: Tah hayu bae atuh. Walon santananya luyuan geus kitu mah atuh teu talangke deui pring. Hari tadi hari ini patutututur duaan-duaan nyaita Pabana jeng Sulanjana ditambah ku Suha jeng Mantohir hari tadi. Jadi tedisina nyimpang heula kaimahna Manur Ijromi henteu teu kudu kebat bae meranehanana leumpang ini nuju ka Leuwinanggung nyaita ka tempatna Bapak Haji Mugni teh. Kalayan digoneng kopatan harita teh kabeneranana Aki Gurnita oge tacan mulang harita Aki Gurnita teh kereting jaranteng we diburuan imah jeung Pak Haji Mugni puguh we lain deui ngarasa kagetna barang mireungeuh abringana santana harita leuwih-leuwih Aki Gurnita lantaran sidik pisan anu pangheurana teh Pabana nu dituturkeun ku Suranjana. Pasemona ngariuk tungkul murungkut bangun kacida ngerasa erakna atawa kacida ngerasa sieuna.
3: Geuning gimana nugi digiringkeun teh ieu teh. Waduh, sugan teh saha ieu teh. Aduh, Kang Haji.
4: Kumaha Kang Gurnita?
3: Itu geuning gimana ieu teh.
0: Aki Gurnita ngarewos ka Pak Haji Mugni.
4: Gimana? Nu mana Kang?
3: Itu.
0: Haji Mugni ngorecat bari nyidik-nyidik.
3: Itu. Itu nu pangheulana anu beulah katuhu. Tah nu tukangeunana teh Suranjana teh ya. Cenah eta teh anak kukutna Pabana aja teh.
0: Aki Gurnita bari nunjuk kakara oge srog. Malah rada anggang keneh Pabana ujung-ujung nyirintil setengah lompat ka Haji Mugni.
3: Aduh Ki Haji. Aduh Ki Haji.
4: Aduh.
3: Aya lawan teh naon. Aduh Ki Haji ieu Akang Ki. Aduh Ki Haji ieu Akang Aji. Akang ieu Akang Ki. Duh.
0: Pokna bari kabruk maneh nangarangkul ka Haji Mugni. Sarta seguk baik ngaguku kenyirian.
3: Aduh Di Ki Adi. Akang ieu teh Ki Adi.
4: Sahate ya ieu teh. Sahate ya.
0: Pak Haji Mugni kacida kagetna.
3: Ieu teh Akang. Akang Adi Akang. Akang Mugna, ieu teh Akang Mugna, Adi. Aduh, Akang sono puluhan tahun, Akang teu panggih jeung nu jadi Adi. Aduh.
4: Duh. Ieu teh Kang Mugna,
3: nya Ki Adi. Aduh.
4: Saha? Kang Mugna ieu teh Kang Mugna.
0: Pak Haji Mugni beki kaget heug sirah Pabana dicengkatkeun. Beungeut nu sidik-sidik.
3: Aduh, masyaallah, Kang. Duh, ieu Adi.
4: Laras bae Kang Mugna ieu teh.
3: Malawi teh saha atuh? Janten Pabana teh Kang Mugna. Ya jadi akang lanceuk hidup ka sep.
2: Pak Haji Mugni teserik dengan kuak kabrubai manehna oge ngarangkul kapabana alias pamugna lanceuk pituin manehna. Saturuyna duana ting salegruk adi jeung lanceuk teh paungku-ungku duaan harita teh.
3: Aduh Kang, kawana wae atuh Kang Mugna teh. Duh, jadi duh. Rumasa akang teh heubeul kakaburan di dieu. Dadaburan di kolot apan akang teh aduh. Malah ngadenge bejawe si bapak geus ninggalkeun, si emak geus ninggalkeun akang teh. Rumah sak tenepungan kolot ke 10-an tahun ki adi teh. Asa eta mah akang memang nyeri hate ku bapak urang teh. Duh, asa pilih kasih ka akang jeung ka ki adi teh tapi ayeuna mah karasa ki adi.
2: Kang, mudah-mudahan atuh hal anu tos heubeul mah tos we urang kantunkeun. Hayu ayeuna mah urang sasarengan sareng abdi, Kang. Sanggeus ladan leler. Nyah Pak Haji Mugni cengkat ngareret kaki Gurnita bari pokna.
4: Bapak Gang Guru, Bapak Guru.
3: Aya naon ieu teh?
4: Geuning ieu teh Kang Mugna teh. Ieu teh pun lanceuk abdi. Bapak Guru, mangawe ayeuna malah urang kalebet heula atuh hayu.
2: Bari jeung miheulaan ngeuming Pak Mugna ka jero imah Pak Haji Mugni teh. Bring nu sejena oge naluturkeun bari masing-masing hatena lain deui ngarasa helokna ku teu sangka-sangka cita tadina bari nyaksian hiji kajadian anu saperti kitu. Horeng si mana horeng disangka jadi bibit rurujit inulurusuh teh kanyataanna mah pamugna lanceuk teges rasa indung sabapa Haji Mugni harita teh. Sanggeus sagala urusan anu aya pakuat pakaitna jeung kulawarga Haji Mugni beres tuntas tur beres harita teh. Saterusna Ki Gurnita katut santana jeung Jaka pamitan anu maksudna rek balik ka lemburna nyaeta kampung Pangligara.
3: Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ieu Haji. Urang teh gini ieu teh sakitu heubeulna loba masalah pisan entu miba ka Ayi Haji. Ngan punten we ieu teh Ayi. Akang jeung barudak teh ngaganggu waktos margi nya aya nu kedah di badan tenkeuneun disebatkeun penting teu penting ieu teh. Nu dimaksud ku akang teh kumaha ieu teh? Asa kirang paus sim kuring mah ieu teh.
5: Ieu teh Ieu Haji. Maksud akang teh penting nama dumeh permasalahan anu karanapan ku ayi tos beres. Sigana lantaran geus beres, geus waktuna akang ngulang heula ka pilmuran tempat padumukan akang. Kulantaran geus lilapisan henteu karolis-rolis boga pakaya saeutik oge lumayan. Keur nyamung-nyamung hirup aki-aki mah kitu. Aki-aki bari jeung geus teu boga tungguaneun aki teh. Iwal dieu we hiji-hijina insu si Santana alias si Bangbrang. Eta mah nitipkeun we engke meureunan aki mah dongdon we di kampung Pangligaran kitu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Salam.
7: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
8: Abah Juli.
7: Abah Juli teh linggih di palih mana?
8: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
7: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
8: 7 kilo.
7: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
8: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. tahun 87 asam urat abah teh, terus gula teh hujan ke genep 150 abah teh, atau 5 tahun damina, terus lamung tukur abah teh, panangan oge abah teh janten mararengkel.
7: Abah ayeuna konsumsi naon?
8: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi alfa propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh namé sehat satengah, aya karaosna geuningan.
7: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
8: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngaret apa popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
7: alhamdulillah
8: muka deui ayeuh saya mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Eh nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
7: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha alfa propolis.
8: Anjing genep tetes tengah dinten genep tetes balik kulam genep tetes alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa tendi jasa barang damel gitu nya.
7: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
8: Di radio.
7: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku abah.
8: Mun ieu teh diteun abah ge bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
7: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
9: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
11: Kena debu nih, dan gatal lagi.
10: Coba mana lihat.
11: Tuh, kan merah.
10: Ah, yang benar.
11: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
10: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
11: Aman gak nih?
10: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
12: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 Radio Peace FM.

usah kanung geningan eta yang bana yang bana alias mugna alhamdulillah gering bisa tepung lawung urang cokot hikmah nawayain ama urusan pangakuan nyahadu nuhun kena pang, pangangkena tiki haji nganyakit tu hari geskorot kiu mageningan asal lebih betah cicing di lemur sorangan. Sanajan ukur seaya-aya oge kitu aki-aki beli tokroh-tokroh jadi gitu weh aki teh hayang ngesian lolongkrang waktu anungan sakedeng deui ngajalankeun amal kahadean sugan we aduh dina mangsana aki mulang ti ka alam baka alam kalanggengan dina nyang hareup ka ilahi aki geus boga bekel ari perkara santana mah jeung jaka heueuh kumaha karepna we eta mah eta teh aki gurnita bari ngareret ka santana jeung jaka anu marenek kok ngabandungan bangun anu dariana keranan keur kitu torodol nyamirah bari nanggeuy baki dieusi cai jeung opieun anu sejena geus kitu maleos deui we ka dapur nyamirah mah nyamperkeun ka ibu haji Mugni sanajan kitu imut jeung kretna mah teu poho ditengorkeun ka santana jajak ka gandang nalasi bangbrang anu teu kenat ka picang cam beurang jeung peuting ku nyamirah teh ari santana surti kana leret akina terus manehna cumarita sakumaha nu ditos dikauningakeun ti payun teh rehna sareng sena babandos di dieu abdi teh bade wangsul dewe ka panemukan mama guru Adi Wijaya margi apanan abdi sareng ieu pun jaka teh teu acan tuntas lah dina nerasan guru ilmu pangaweruh anu rugi kadanget ieu teh teu acan nekasan nya kitu tah maksud abdi teh bade pupulih we ka mama haji ieu teh Pak Haji Mugni ngabagikeun paneuteupna ka sakur nu aya di dinya terus cumarita harita teh nya ada maksud kang guru saperti kitu mah teu nanaon teu sawios kitu ngan ieu teh sakantenan we meureunan etang-etang syukuran munyi syukur ka Allah nu maha gopur rehna alhamdulillah urang teu potot-potot muji syukur ka nu agung Allah subhanahu wa taala anu parantos maparinan kenikmatan ka urang sadayana dugi ka tuntas sagala permasalahan anu khususna tumiba ka kuring sakula warga salaras jelema ieu teh nya sakali deui salajengna upami maksad kang guru nya aki gurnita sapertos tadi abdi oge teu tiasa nyanet kang namun sosana sakitu upami teh mah dina hiji waktos ulah ngampleng teuing we nya sumping ka dieu margi nya kitu geuningan boh tanagina boh sumbang saran sanesna oge kamandang na masih dipedogikeun kusim kuring sarang sadaya tak kitu kang kitu deui sim kuring teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih rehna dicanak hikmahna tina hal-hal kajadian-kajadian pangkapengkeret teh tiasa tepang deui jeung Kang Mugna lanceuk kandung sim kuring pituin oge atuh ka Kang Mugna kahoyong mah tumetep we di dieu calang abdi urang sasarengan kang ulah ka pameng da puguh urang depan perantos pahatulalis kesanak teu kadang iwati abdi sareng akang kang saterusna ka santana jeung jaka satutasna guru ilmu mah wayahna be marulang deui ka dieu maksud bapa teh pagawean di pabrik teh butuh tenaga anu ngarora sangkan leuwih maju jeung mekar ka hareupna kitu tah atuh model mantohir suha sareng sanesna sok urang milu ngeuyeuban ngamajukeun perusahaan bagian naon da loba ngabutuhkeun jelema keneh keur perkembangan pabrik anu ka hareupna ieu teh dakin anu ngariung teh sareng sena barang dahar terus macangkrama ngobrol pangalaman masing-masing dina mangsa-mangsa ka tukang bari diselang-selang ku suka seuri nanakeun sarokabunga oge

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sanes atuh Ibu, seterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansisasi.

0: Shalom.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lempangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
2: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
2: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu?
3: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Mohon, Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo apa propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
3: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga tina nguping tina radio Pis Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
2: Alhamdulillah, Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
2: Entah ini teh, bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uning ati manten bapak.
3: Tidak di
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ke seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambina mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus satelan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: panya sakinten terus pami ateulna aya mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali

0: Propolis nyata anu namina Alpha Propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutatus Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapa namina, Pak.
1: Terong Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi na rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kan, Ma.
1: Radio Fis FM. Fis Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh

0: Lambung nanti dari itu terus taruhun terus daraya gitu, terus nyerangan gitu.
1: Ada konsumsi nak kumahat alpa propolis tu.
0: Enjing ginep tetes siang ginep tetes wangi pada bobo ginep tetes.
1: Uninga alpa propolis teh di mantan bapak.
0: Di radio.
1: Nah alhamdulillah ayah karosna konsumsi alpa propolis ayah nubade disawarkan kanusanesna keluhanana sami sapertos bapak.
0: Mangga ayahnya cobian meser alpa propolis ka radio unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak. Mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti palih manten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
4: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
4: Aina aya perobihan di landongan ku Alpha Propolis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alpha Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya gitu nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha Alpha Propolis?
4: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
3: Uninga Alpha Propolis teh ti manten Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri,

0: virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
5: Karaosna dina dada rocok.
4: Di dada terada rocok nya.
5: Mohon.
4: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeuleut harita?
5: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
4: Reaksina kumaha?
5: Reaksina.
4: Kumaha teh kana salira teh Bu?
5: Kana salira upami geus nyeri sareng singkurukna aya, perihna aya.
4: Terus
5: ai tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
4: Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
4: gitu. Kasehatna.
5: Alhamdulillah.
4: Ieu Ibu Ida ti Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa folklorit.
4: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
8: Rampung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
6: 55.
8: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
8: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
6: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
6: Iya. Oh, gitu.
8: Iya.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
8: iya.
6: Udah jelas
8: mata. Udah.
6: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
6: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
8: ketiga.
6: Tiga botol ya.
8: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
6: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
8: Enggak iya.
6: Penanya perubahannya nyata gitu
8: nyata,
6: Bu ya.
8: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Ya. Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau doang. Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal
2: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggi di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
6: Benjolan.
5: Benjolan?
6: Renyam-renyam remati.
5: Oh, remati kebanya.
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
6: Renyam, panas.
5: Mohon, teras?
6: Teras. Napas, nyesek.
5: Oh, napasnya sesaknya,
6: iya.
5: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
6: Tos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun,
6: dua
5: mohon. Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
6: Iya.
5: Mohon, sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: 2 botol. Tak, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
6: hilang, benjolan-benjolan hilang
5: terus ayah ini namanya?
6: Ayah,
5: hilang
6: panas-panas itu ayah
5: sesak napas itu enak aku mah?
6: Ayah
5: alhamdulillah mati?
6: Itu ayah
5: alhamdulillah
6: sehat
5: jantan sehat sadayana ya, mamanya?
6: Sehat
5: alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang ngeliat landung alfa porosnya aku mah harita Pak?
6: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
5: kontu mohon sabar alami ya Pak?
6: Seorwe sadinten
5: sadinten reaksi nanti
6: ya, sadinten.
5: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
6: sehat.
5: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus ya, Mas?
6: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
5: Sesek napasnya.
6: Lambung teu aya.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Sehatnya. Ya. Mohon panginten cobian ku landong alfa perut bapaknya.
6: Iya.
5: Mohon Bapak aja aturun ya.
6: Iya, sami.
5: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, Sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa, Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadelu.
8: Sebelumnya
9: babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas
9: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan
9: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
9: Ketiga
8: botol, Bu ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
9: nyata.
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
8: Untuk informasinya, Assalamualaikum
9: iya.
8: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: tiba di Garut, 10 penyintas KM Virgo 8 jalani pemeriksaan kesehatan dan pemulihan trauma. Bandung Barat siap gelar Puncak Harsiarda Jabar 2026. Gelora

0: menyebabkan gerakan kembali nonton TV dan dengar radio. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah. Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
4: Tadi dari 10 orang itu ada satu orang yang kondisinya mesti kita perhatikan. Yang pasti setelah ini kita akan melakukan pengecekan kesehatan keseluruhan, kesehatan umum. Kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya. Karena kami mengkhawatirkan ada di dalam, ya, bagian dalam yang mungkin perlu
5: diperiksa.
0: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situ Saeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
4: Sebenarnya ini adalah aspek psikologis. Jadi karena masih ada 10 warga kami yang masih belum ditemukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama. Jadi kalau kejadian sekaligus banyak ini mungkin bisa menimbulkan rasa apa ya? Menyentuh rasa keprihatinan mereka. Jadi kita mesti cepat tahan di sini, nanti kira-kira sudah agak malam, supaya lebih tenang, mereka kembali ke rumahnya masing-masing.
0: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Siti Hana memimpin langsung tim penjemputan dari Garut menuju Jakarta untuk menjemput para korban yang diterbangkan dari Banjarmasin. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto meminta masyarakat Kabupaten Ciamis terus mempertahankan predikat daerahnya sebagai kota santri yang memiliki toleransi tinggi. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Mapolres Ciamis Rabu 16 September guna memperkuat sinergi menjaga kondusivitas wilayah. Kedatangan Kapolda Jabar yang disambut atraksi pencaksilat dan jajaran Forkopimda ini menekankan 4 prinsip kerja kepolisian di lapangan, yakni adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif. Di hadapan para tokoh agama dan masyarakat, Kapolda mengapresiasi kerukunan warga Ciamis dalam merawat keberagaman di tengah perubahan zaman.
6: Jawa Barat ini adalah jaga dan rawat Jawa Barat. Dengan kompleksitas permasalahan yang ada di Jawa Barat, di Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di antara provinsi-provinsi lain. Tentunya dengan berbagai macam masalah ideologi, ya, politik, sosial ekonomi, sosial budaya, salah kaprah dan yang lain-lain. Maka banyak program-program, ya, program-program termasuk 4 prinsip kerja lagi untuk seluruh jajaran Polda Jawa Barat. Dengan biasa menyesuaikan diri dengan situasi secara adaptif, bekerja secara adaptif, responsif, kolaboratif, tapi juga mampu memberikan solusi-solusinya.
0: Selain isu kerukunan, Kapolda Jabar menginstruksikan seluruh jajaran Polres Ciamis untuk peka terhadap dampak perubahan cuaca, seperti membantu penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan, serta siaga menghadapi potensi banjir dan tanah longsor. Dalam kunjungan itu, Kapolda Jabar juga menyerahkan bantuan sembako dan gerobak usaha bagi warga penerima manfaat sebagai wujud nyata kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
2: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B, Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama, menegaskan jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
3: Memang ini suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Hari Penyiaran Daerah tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat. Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, informasi yang salah. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi dan berkapasitas.
2: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
4: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio gitu ya, karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai di detail teknis gitu, gimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
2: Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menyampaikan puncak acara pada 10 Oktober nanti tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga bakti sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga penganugerahan jarak suara penyiaran bagi lembaga penyiaran berprestasi. Melalui momentum Harsiarda 2026, KPID Jawa Barat bersama Pemkab Bandung Barat optimistis media penyiaran lokal tetap menjadi benteng utama dalam merawat kearifan budaya Daya Jawa Barat di era digital.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha.
8: Info Alpha.
7: Info Alpha.
9: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
8: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
10: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
11: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
12: Citamiang.
11: Citamiang ya Minya.
12: Iya.
11: Citamiang teh desa mana?
12: Desa Waluran.
11: Desa Waluran ya Minya.
12: Desa.
11: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
12: Iya.
11: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
12: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
11: Oh, ngawartosan.
12: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
11: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
12: Lambung.
11: Lambung sareng
12: rematik ieu
11: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
12: Panas ieu padaharan teh panas ieu teh ieu.
11: Padaharan teh panas angin teh nya.
12: Panas ieu teh.
11: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
12: Ngabatunya.
11: Laras-laras. Oh pami rematik mah?
12: Nyeri ai gugah ge tuur teh.
11: Rurung kujutan panginten nya.
12: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
11: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
12: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
11: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
12: Nah.
11: Sata acana kan anu karandapan panyawa teh kitu tasar yang sena ngaleut kumaha tau
12: raos we
11: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh seuteu aya acana nya leungi acana nya ka babu acana nya
12: nya kamana meni eda teh karaos teh ya.
11: Oh alhamdulillah panyawa anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
12: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan
11: mohon
12: asa digerihan ieu teh teh cocogan gitu.
11: Leras. Dasar yang sering ngeliat, iya mah alhamdulillah nyaman.
12: Alhamdulillah ya nanti.
11: Sabar kali saya dinten ngeliat ya.
12: Tiru kali kemari mah.
11: Mohon.
12: Ayo namanya tetes mendingan.
11: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
12: Tiru genep tetes kini sedinten ya. Sekali ngeliat.
11: Genep tetes.
12: Genep tetes.
11: Tiru kali panggitannya.
12: Iya.
11: Tiru kali.
12: Tiru kali.
11: Oh berarti mohon.
12: Memang sare.
11: Berarti 18 tetes ya sedinten.
12: Anjing-anjing gitu.
11: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
12: Amin.
11: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi.
10: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
13: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
14: 0813-8000-6860.
15: Meni rajin ke kos rekan wae.
16: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
15: Eta ce, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
16: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
15: Ah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun. Tetes mata naon, iya tes ce.
16: Tetes mata,
15: tes ma,
16: aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
15: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
17: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
15: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
17: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
18: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
19: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad.
3: Alamatnya Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
3: Sate acana ngaleut Alpha Propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
4: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
3: Alhamdulillah.
4: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat Alpha Propolis.
3: Ya. Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal Alpha Propolis teh.
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alpha Propolis.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya, tetes mata ini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: tes ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total Pak ya. Jadi
9: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
8: ya,
9: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 2, RW 2, Desa Balikbeg.
1: Ibu nganggep tes MA ini tos berapa botol?
0: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
0: Raosin, sabelah namun gitu, sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
0: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit gitu.
1: Aya katarak lain betul aya ibu?
0: Aya, saur dokter mah katarak saur nari. Dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
0: Botol kahiji gitu.
1: Ayana tos bade mesek ke botol katilu?
0: Katilu, supaya sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
0: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balikbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi coca transmeser tes MA ini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes MA ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi Anda telah menyimak.
1: Tut, sok liur ibu.
2: Sok liur ayam
1: lambu.
2: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas
2: gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak enak alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
1: Ayo nama sa poete 2 kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
2: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
2: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Laki ganteng teh, cirina toh sehat. Tapi pami ayak yang ngayakinkan yen anu mariksa manehna teh suster atawa lain. Ke, yen umarios abdi teh leres suster? Sane suster gadungan? Ditanya gitu suster senior teh ngajawab, dibarungkungeh keh seuri. Hehehehe. Ari si Ujang, pira aku emak disebut suster gadungan. Gapa gua kuwu teh ngarenyag, barang eta suster teh nyebut emak. Ay, pira aku suster nyebut emak? Wah, boha-boha ya. Geren tes waku. Pikeun micin kapanasaran. Mata waku harita teh meletet saeutik, hayang nyaho dedegan suster anu keur mariksa manehna. Mimiti anu katempo, eta suster teh, rok warna bodas lebah

0: tengah. Tului kaluhur saeti kana lebah dadana. Kebeg. Waku buteh ngarenyag, barang nempo sabrehan, eta suster teh keur nyekel tampolong. Tului matana teh meletet kaluhur, maksudna hayang nempo beungeutna. Ana breh teh katempo ku wakuwu, eta awewe teh sungutna monyong sambutut ku sisig. Kalayan teu sadar para mitra, guak harita wakuwu teh ngaguak. Bari korejat hudang, jerut turun tina ranjang, tuluy manehna murupan toka luar, pecir harita teh lumpat. Para mitra sadaya, suster senior teu cicingeun, nempo wakuwu anu disangka pasien ku manehna lumpat, gancang suster senior teh ngudag, bari dina leungeuna rembeuy ku babawaan. Kaya ning pispot, botol infusan, malah tampolong oge teu katinggaleun. Wakuwu harita lumpat mapai koridor. Dituturkeun ku suster senior anu harita ngudag manehna. Kadenge harita teh suster senior ceceuleuweungan.
1: Hei, mereka mana? Keheula rek dipariksa.
0: Sigana saking ku keheul eta suster teh para mitra, pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun pispot ka lebah wakuwu. Ngan edas para mitra, harita teh salah sasaran. Ujug-ujug trok. Harita pispot teh keuna neungeul pisan kana sirah dokter anu keur leumpang. Atuh kuak harita dokter teh ngagoak. Suster senior harita teh lumpatna beuki tarik. Geus meh bisa nyusul wakuwu anu lumpatna boyot.
1: Kurang ajar tah pasien teh. Ngaheureuyan aing, rasakeun sia yeuh.
0: Pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun botol infusan. Ngarah kana sirah wakuwu. Tapi plos harita teh ngeplos. Siut. Plus, eta botol infus teh para mitra asup kana buleng tukang bajigur. Atuh buriak harita jalma nu keur jarajan bajigur teh bubar katawuran. Para mitra sadaya, suster senior beuki nafsu.
1: Weh, urun sia kurang ajar. Urun, awas rasakeun yeuh senjata pamungkas.
0: Pleuweur harita para mitra, suster senior teh mangpengkeun tampolong sata kertanaga. Atuh para mitra siut. Eta tampolong teh siga nu hiber. Sarta satuluyna plus eta tampolong teh abus ka warung cikopi. Kadenge harita teh aya sora trung para mitra. Si horeng tampolong teh keuna pisan nenggal kana sirah aki rayud anu keur jajan di eta warung. Atuh para mitra, guak aki rayud teh ngagoak. Waduh, tobat. Aki ganteng jengki Arjuna ireng kaget lain dikieuna. Barang ngadenge aki rayud ngagoak teh. Tuluy harita aki ganteng teh nempuan barang anu bieunga bentur sirah aki rayud. Kebeg, manehna ngarenyag. Sabab apal eta tampolong teh boga suster senior alias Nini Paraji nukungsi ngaroga halamanehna.
2: Wah, gawat euy. Suster senior keur sakarat. Buru lumpat euy, lumpat.
0: Ngadenge kitu para mitra, aki rayud jeung Ki Arjuna ireng lumpat nuturkeun aki ganteng. Sedang wakuwu numutkeun beja mah cenah manehna teh nyumput buni di kamar jenazah. Suster senior mah alias Nini Paraji teuing terus ka mana danu ngarangna oge hoream nyaturkeunana. Sieun bisi disakompet daunkeun jeung wakuwu sabatur-batur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kancik.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji.
0: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki oge tampilan samanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya?
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada keberatan juga terhadap pelaksanaan bukan di depan sekolah tapi di jalan itu Pak ya. Di bantuan sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan.
2: Ya ini bekasnya ini lapak-lapak.
3: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
2: Mana ya ada tapaknya.
4: Jabar Now edisi Jumat 18 September diantaranya mengenai Polresta Bandung ungkap pembuatan uang palsu, dugaan pemerasan lahan industri 1,3 miliar rupiah, Kades Parigi Mulia Subang ditahan kejari. Di Sukabumi, bangunan MCK kini disulap jadi rumah pribadi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut, korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah.
5: Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
6: Pengecekan kesehatan keseluruhan, kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya.
5: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situsaeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
6: Aspek psikologis, karena masih ada 10 warga.

0: kami yang masih belum ditemukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama.
1: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang.
2: Rabu 16 September, Kejaksaan Negeri Subang menahan Kepala Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara berinisial AS atas dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen pertanahan.
3: Tersangka diduga mematok uang tarif Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan lahan kawasan industri seluas 1,7 juta meter persegi. Praktik pemerasan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025 ini meraup aliran dana ilegal mencapai Rp1,3 miliar lebih untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepala Kejari Subang, Nurdin Kusumanegara menegaskan tindakan tegas ini diambil untuk memberantas pungli yang merusak iklim investasi daerah.
4: AS selaku Kepala Desa Parigi Mulia periode 2019 sampai dengan sekarang, tim penyidik telah menetapkan saudara AS sebagai tersangka.
3: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Subang selama 20 hari ke depan.
2: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial M alias R karena diduga membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000.
5: Kasatreskrim Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang selalu tertutup. Dari hasil penggerebekan terhadap rumah kontrakan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, menunjukkan kedua tersangka baru menjalankan produksi uang palsu tersebut selama sekitar 1 minggu. Dalam waktu singkat itu, mereka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp300 juta, di mana sebanyak Rp1 juta diantaranya sudah sempat diedarkan ke masyarakat.
6: Sudah dicoba untuk diedarkan. Sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran yang mereka harapkan dapatkan barang yang mereka inginkan dan mereka mendapat kembalian dari warung-warung ini.
5: Lebih lanjut, Kompol Dwi menambahkan kedua tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
7: Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, yeah, informasi yang salah. Mm-hmm. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi.
2: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
8: mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
10: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Petugas gabungan mengamankan seorang pemulung yang kedapatan membakar kabel di kawasan tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
11: Seorang pemulung diamankan petugas Trantip Kecamatan Cibung Bulang saat kedapatan membakar kabel di kawasan TPAS Galuga. Kabel tersebut dibakar untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalamnya. Petugas yang sedang melakukan penjagaan di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan karena pembakaran dilakukan di area yang masih memiliki risiko terjadinya kebakaran. Terlebih, kawasan TPAS Galuga sebelumnya dilanda kebakaran besar dan petugas.
12: Ewa! Akarat lengun tekitu wekanya.
13: Kumpah itu teka? Hei! Naon!
12: Naon! Tete kerja gerda tersiap gaple.
13: Bener.
12: Aduh, ampun.
13: Mantau turunan rupa-rupa nu sakarat teh nyakannya.
12: Rupa-rupa eta nu sakarat.
13: Kumaha kumaha
12: aya anu kikituan wae teh.
13: Naon eta
12: teh? Goreng meureunan keur hirupna teh resep nyaron.
13: Padak teh suri jadi tukang saron teh kitu.
12: Ada
13: rupa-rupa
12: aya anu keur sakarat. Allahu Akbar.
13: Tahat tadigana.
12: Resep salat teh.
13: Oh, kudana. Oh kita makan.
12: Alah,
13: jalmi soleh.
12: Nu batak beudik beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga.
13: Benar,
12: Kakak. Kabeh oge canjara radi.
13: Canjara radi.
12: Boka neraka, boka sawarga.
13: Nya, kumantung urangna,
12: bener. Kumantung ka urangna.
13: Benar.
12: Model kamari nyalonkeun urang legislatif.
13: Legislatif nya kumaha?
12: Eta karunya kana teh jara radi.
13: Jadi,
12: aya sawareh anu garelo aya.
13: Salah stres kan?
12: Aya nu ngagantung maneh stres bari yeuh.
13: Stres teteh.
12: Aya nu geus barang beres sajadah ka masjid, aya PT eleh di cokotan deui teh mah. Aduh ampun.
13: Lain kabina-bina kangnya
12: meureun. Asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubud dunya.
13: Modalna meunang injeum.
12: Artina ubud dunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh.
13: Oh eta meureun. Oh bener Kang.
12: Padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia, yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaranana.
13: Sumuhun eta teh emut ka dinya, teh emut ka dinya.
12: Da moal langgeng.
13: Ah, saliwat akang.
12: Ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan.
13: Kadudukan.
12: Kadudukan bari jeung hirupna teu iman. Jadi geningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh faedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa.
13: Sumuhun. Aingan loba jadi beurit, khawatir kan.
12: Duana we teh sarerea euy
13: ah. Amin
12: aing. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana.
13: Sumuhun.
12: Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh.
13: Sumuhun.
12: Da tetep meureun kudu aya balitungan.
13: Balitungan.
12: Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh.
13: Oh kitu akang. Ari sato
12: saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan. Sure. Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
13: Sumohon.
12: Heeh.
13: Bentana teh eta Kang.
12: Jang.
13: Kang.
12: Kumplit geuning teh Bapak Gubernur aya.
13: Sadayana Kang ngariung.
12: Alhamdulillah, Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat.
13: Bapak Jawa Barat, Pak Gubernur.
12: Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat.
13: Bapak Ahmad Heriawan Tumular.
12: Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih.
13: Duh, anu merhatikeun kana
12: saneun. Sataun ge acan.
13: Ada acan.
12: Dina ngabdikeun diri ka nagari sabaraga ka nagara.

0: doana we heup sajabana ti doa teh pangrojong ti urang sarerea
1: sumuhun da urang
0: warga teu da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kejo oge
1: sumuhun da urang wargana
0: urang da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah
1: sumuhun eta kang daya deui
0: abe kaurus ieu alam aye ku saling puji mah heuh
1: ame kagero kalinana
0: heh
1: ame kagero
0: ngadoa lain ka bapak gubernur wungku ka sarerea oge da dewek oge meureun pamimpin ai di imah mah
1: sumuhun pamimpin rumah tangga di imah
0: jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh ka dunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah
1: khalifah tenan
0: ai sarajan keur sorangan urang teh pamimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuneunana
1: eta
0: berak nganung harti meureun urang oge pamimpin aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer.
1: Leres, desainer.
0: Jadi ahli.
1: Ahli. Tenang.
0: Ngarang-ngarang, ngabangun kahirupan masyarakat, bangsa, tur negara.
1: Leres.
0: Anu didadasaran ku agama jeung budaya.
1: Eta.
0: Utamina, heu budaya Pancasila.
1: Pancasila we.
0: Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu. Urang salaku rakyat bisa vokal. Pek nyarita marek nepi ka polmah mana oge.
1: Sing nepi ka beura ge pek wae.
0: Nepi ka peuyeuh oge teu nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah.
1: Leres hak.
0: Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais.
1: Eta demokratis.
0: Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Yang
1: bener.
0: Heeh. Da kitu euy.
1: Hay cicing dina real teh kitu.
0: Balik deui kana jalan carita.
1: Kumaha mangga Kang?
0: Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna.
1: Wah, sesepuh atuh mah puan wah dipikasegan.
0: Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek.
1: Oh.
0: Ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek.
1: Eh sieun sieun dijual sanalna bareng teh teh. Ku Akang sieuna
0: teh. Ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna?
1: Nah, ku naon sieuna?
0: Sieun dicet.
1: tapi beneran ayat
0: guru-guru na juragan pangaulaan jadi
1: wah guru sarerea
0: guru Pandawa guru Kurawa
1: guru sarerea yep kama
0: bener sakti na mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna
1: bakat jago-jagoan bener
0: ya
1: nah eta Dorna
0: eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurwena
1: oh eta
0: tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh
1: mau percaya kasohor
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Sitinya.
4: Mohon.
3: Teh Siti mana linggit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cihideung. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
4: Mekar Mukti.
3: Desa Mekar Mukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon.
4: Upami
3: mohon upami nuju dicek up naon panyawatna teh? Nuju
4: dicek up teh.
3: Mohon.
4: Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah
3: kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tah sabaraha lami ka rupanya mah teh?
4: Di 2012
3: anu 2022 berarti sapul usumnya.
4: Nya tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngaratandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: mah. Seueur we pang anu karosna
3: enam. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: lah. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon. waleras. Aya kesan deh teh kang ngomit ren kang undang supado sehat seperti teteh kita.
4: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
3: Cobian apa gitu nih?
4: Cobian we pas karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
3: Aya karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya. Oh. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
3: Mohon amin amin amin. Haturun teteh nya. Mohon
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6060. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Eta Dorna. Eta cina ajaran Teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurwena.
1: Oh, eta
0: tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh.
1: Oh, percaya kasohor itu makna-makna.
0: Kaciluk kakadang ewu kalau kakajana pria kajamparing angin-angin kakoncara mancanagara.
1: Wah.
0: Dorna teh sakti dina mentangkeun panah.
1: Pada apalun kadinya mangkulan.
0: Tara misleuk eta we bareto.
1: Kumaha kan?
0: Bal dina jero sumur.
1: Nya kumaha?
0: Henteu ku panah. Nyabutan dom-doman.
1: Cep. Disambung-sambungkeun.
0: Hiji dom-doman teh ka sumur teh. Plak. Dialungkeun ti luhur pas.
1: Pas.
0: Eta anu aneh namakeun ku nu ka hiji, eta nu kadua.
1: Kumaha nu kadua kan?
0: Nu kadua.
1: Cep.
0: Kena kena buntut dom-doman deui.
1: Walah, jadi napal.
0: Cep cep cep cep cep cep. Cokot teh ka luhur. Surak atuh tidinya mimitina jadi guru sarerea teh.
1: Mimiti sohor teh tidinya.
0: Padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek
1: teh eta teh.
0: Meunang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh dibeja-beja.
1: Mung sohor teh mung loba duit.
0: Mung aing mah mung loba mung boga murid.
1: Mung teh ngamurid keun
9: loba duit mung. Loba duit
1: jeung ulah.
0: Leuheung lamun ka aing murid teh.
1: Barurang tarima. Barurang tarima nya Kang.
0: Barurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkit teh aing teh.
9: Sakalian ngirim belut oke
1: okay, dirinya akan cecaduan ngamuridkeun teh mah.
0: Di dieu muridnya.
1: Naon Kang?
0: Urang mah urang jadi sahabat teh.
1: Jadi sahabat teh.
0: Urang saling bejaan. Cirina manusia teh di dinya. Ai cirina manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Mun teu kitu rametuk.
1: Bener. Eta cirina. Huh? Cirina manusia teh eta
0: Kang. Watak urang mah urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna, sahanapeun ai luhurna ilmu, gugu.
1: Gugu ulah gengsi urang mah.
0: Ulah gengsi.
1: Da ilmu tamang ngaranna ge.
0: Da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun.
1: Sanes Kang.
0: Nya.
1: Pujieun we urang mah.
0: Tak kitu euy.
1: Sae Kang.
0: Dasana jan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai kalapangan maka tegak Kurusetra sok milu we neungeulan jelema hiji dua we
1: mah. Hiji dua mah.
0: Heuh pihak musuh lain tina ngewa.
1: Boga rasa tanggung jawab.
0: Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas.
1: Ya. Bikin memperkecil
0: kejahatan.
1: Memperkecil ruang lingkup urang
0: mah. Da kitu. Da ai ditumpes mah kajahatan teh moal eueuh.
1: Ah.
0: Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling.
1: Rek proses hirup nya Kang.
0: Heh.
1: Proses
0: hirup. Atuh didongakeun teh buru-buru areling heh.
1: Amin Kang, amin.
0: Kupeurihun dewek can pas elingna.
1: Mudah-mudahan bener keur sugana
0: ya. Kang. Gelar perang sinupit urang eta euy.
1: Ayeuna Kang.
0: Jeung Garuda ngelayang.
1: Walah.
0: Wah, tada teuing tanding eta dorna jeung jeung muridna.
1: Dahsyat teh perang teh Kang.
0: Dahsyat ye.
1: Dahsyatnya perang teh.
0: Dibulah kaler. Ti pihak Kurawa teh nyaeta Buri Sarawa.
1: Buri Sarawa Kang ayeuna.
0: Lawanna ti pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki.
1: Setiaki teh eta sarua perang.
0: Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati Alit-Alit. Kencak katuhu Dresda Jumena.
1: Leres.
0: Sarang Sri Kadi Milu. Oh,
1: ngiru eta pejuang-pejuang
0: wanita. Eta Gusti Sri Kadi sanajan bari istri.
1: Kumaha Kang? Eta nyawa berjuang.
0: Eta tega, tega ngorbankeun dirina hayang ancur medan tempur perlaya di medan Danalaga.
1: Hmm?
0: Eta Milu jeung kaum ibu.
1: Kaum ibu berjuang teu bener mah.
0: Da eta meureunan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman.
1: Emansipasi
0: eta. Naon?
1: Emansipasi.
0: Emansipasi?
1: Emansipasi.
0: Hor geus digenti.
1: Geus kamari bener dijadikeunana ke.
0: Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Bapak direkturna nuhun.
1: Kalungguhan ya Kang.
0: Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sajawa Barat.
1: Jawa Barat kan bayangnya Kang.
0: Gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat.
1: TVRI Jawa Barat.
0: Gawitan kaping enjingnya 25.
1: Enjing Kang.
0: Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon.
1: Heh
0: pecing aralus.
1: Giring danang barudak.
0: Pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe pa alus-alus.
1: Pa alus-alus.
0: Tararandang kayaknya.
1: Kasempetan ieu teh.
0: Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
1: Bener.
0: Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana, heuh.
1: Heuh, eta Kang.
0: Da kitu.
1: Sagala.
0: Heun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil meunang kadeudeuh ti Bapak Gubernur.
1: Tenan.
0: Hah?
1: Laras Kang.
0: Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Pepadi. Boh ka para dalang nya
1: tenang
0: da urang teh sareda para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah nepikeun program pamarentah ka masyarakat
1: masyarakat
0: urang teh saolah-olah dalang teh fasilitator
1: fasilitator bener
0: da kitu sok sareda ngan omat eta hate ulah goreng
1: ulah kiruh hate teh.
0: Saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan.
1: Kumaha Kang?
0: Pod aplaha manjakaha heu anu katepi ku dewek da dewek bejana ti dinya.
1: Kumaha
0: Kang? Artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena.
1: Hatena ngabersihkeun hatena bener.
0: Ditemak deui ku salasawios hadis.
1: Hadis kumaha?
0: Hoirunas anpa'u minanas.
1: Kumaha teh?
0: Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui.
1: Ah eta bener.
0: Da kitu euy, saling we dina waktu ieu. Heeh.
1: Oh, eta Kang, salin ampura, salin.
0: Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon.
1: Amin.
0: Oh, aya 20 leuwih nya.
1: 20 lang.
0: Pamilon.
1: 20 lang.
0: Heeh, baik didoakeun. Atuh ka para yuri wilujeng.
1: Wilujeng para yuri kulan.
0: Ketua Papadi oge okay, Bapak Caca.
1: Pak Caca
0: urukan wali. Pak Kang UU ka dieu.
1: Pak UU ka dieu.
0: Atuh cenah Bapak Walikota Bandung.
1: Pak Dadar Rosada.
0: Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana.
1: Amin, Kang. Amin.
0: Cing nereke jabatanana.
1: Amin.
0: Sugane. Anu nya ah kana seni teh ka urang Kang UU Kang Dada oge.
1: Okay. Nya merhatikeun ka seni teh.
0: Mudah-mudahan we para panjang yuswanya.
1: Amin, Kang. Amin.
0: Da kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae.
1: Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna.
0: Bisi miceun kuntung ta komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah.
1: Bisa kahuruan. Jeungur
0: ka huruan.
1: Pan rugi
0: sareng. Mun di Kota Bandung teh mamureudan ciptakeun kota anu bersih.
1: Bersih. Anu nyaman.
0: Anu nyaman
1: berhijau.

0: narima. Yang baik, tapi ini mana yang sangga.
1: Tara cair, gini kan, keberang.
0: Oh, dah itu mah cekolot, cina. Masyarakat Indonesia.
1: Kumakan.
0: Kabeh timimiti pamimpin nepi karayat na kudu mararandi di pancuran Talaga Arum.
1: Aduh, nak kumaha teteh hartosna kan?
0: Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani.
1: Cadumani, eta mani parah.
0: Heh? Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet.
1: Nu menet da eta jadi teu ngocor.
2: Nyalur.
0: Cor teu nyalur.
1: Ka jadi mah teu bisa mani.
0: Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya. Na we wungkul ka nu wawuh.
1: Heh.
0: Anu ha. Da ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ka raya teh.
1: Can BLT.
0: Loba dipengkolkeun.
1: Can BLT diparenet.
0: Can BLT. Ditu nama mulus datang ka handap rada lieur
1: rada disebitan
0: heeh urangna cing gableg pucus deui dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya
1: heeh serba salah kan
0: heh
1: diperhatikeun ku pemerintah teh dijual kieu
0: hah rupa-rupa heh
1: aing geus dijual inget deui kana gas leumeuri deui
0: cikeneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi
1: tingkat legislatif kan
0: legislatif ngadungakeun kana tos jarah radi
1: bener
0: kana acan atuh keun ada taun engke ge aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana
1: bener
0: ha heuh doakeun kana mararenang teh kana parantos mareunang kitu
1: oh,
0: doakeun ulah cara anu geus-geus
2: dari diberit
1: ulah nu geus
0: lain ai kabeh mah ngan aya
1: oknum
0: di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy dina sagala rupa pasualana oge aya oknumna ha
1: oknum wakil rakyat
0: tadi dia perlu disterilkeun teh
1: bener
0: ha ngan aduh aing muni asa rawing jeuli
1: wah asa kapentar gelap akang
0: eta tukang mariksa tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur.
1: Meni asa ku lebar Kang.
0: Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna.
1: Nah rupa-rupa Kang.
0: Lumatak anu ngeus nu akeun ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge.
1: Aya teteh aing gaji pada gemleng
0: teteh. Aya teteh jelema nu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teteh.
1: Sarua.
0: Aye gawe eueuh.
1: Aya di gawe nunutan.
0: Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadon hees geuning ngacai.
1: Ngacai.
0: Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai.
1: Hah? Rek hees mah geus diimah nya Kang bener.
0: Heeh, alah. Heeh kitu ta euy ti deweknya.
1: Om, nuhun Kang ah.
0: Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh.
1: Sing nyang karuk.
0: Cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan.
1: Bener eta Kang.
0: Lain ngarebut nyokot.
1: Nyokot
0: mah eta. Urang nu direbut mah.
1: Bener. Ku penjajah bener. Urang nu
0: ngarebut. Tah pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa saur Gusti Batara keur tadi.
1: Kumaha Kang?
0: Oh nilai juang teh di dinya gedurkeun ta bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang.
1: Pejuang.
0: Daek bebersih oge eta teh pejuang.
1: Sami.
0: Hartina ngeusi kamardekaan.
1: Bener.
0: Lain perang wae bejuang teh heuh.
1: Bener. Lain perang da urang
0: mah. Nempo runtah di kota teh muni kesel sanajan keur numpak mobil eureun.
1: Eureun.
0: Itu kapot runtah teh tunda dina tempatna.
1: Da berjuang di alam merdeka urang mah ieu mah.
0: Da baheula mah baheula heuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag.
1: Ka obag.
0: Nya jadi tahanan politik jadi
1: Kalangsara.
0: Cegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir.
1: Kausir.
0: Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadi kan pejabat baheula mah
1: teh da tina berjuang
0: baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh
1: da teu ngarasa berjuang atuh tadi
0: heuh aya jelema nu kitu aya teu aya kabeh mah Tidak kumah, siapa sih yang ngomong jamu ni kaluihan ting kumah, mau naik nukasinggung. Siapa doa ting, tong borok kasinggung, nepi KTBC, gelain urusan aing.

0: Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon.
1: Naon?
0: Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak, kuluy dipaehan akang rek ka mana, da abdi butuh kene ku akang teh.
1: Oh, dewe ku si anu maehan. Atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku si ge bakal modar aing mah.
0: Heuh, lain mang paurkeun teh.
1: Alah. Jang.
0: Tang.
1: Alhamdulillah deuleuy duh.
0: Oh, rempek gang.
1: Bagja teuing.
0: Para dalang ka darieun bade tanang teh kan.
1: Para dalang aya.
0: Oh, iya,
1: Yuri-yuri.
0: Yuri-yuri.
1: Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten naon di Jawa Barat. Nuhun. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta aja ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu.
0: Aya.
1: Lumatak ulah di pararanet oge rejeki keur seniman anu dihanap teh kieu yeuh.
0: Sing aya kawatir kitu.
1: Sing aya kawatir. Heeh.
0: Bener Kang.
1: Ulah seubeuh sorangan hirup teh.
0: Ulah boncenang sorangan.
1: Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh.
0: Loba sukses.
1: Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang
0: geus teh. Masing-masing tara inget, tara inget ge.
1: Aing digawe bejuang kudu babarengan aing datang duit geus sewang-sewang jara rumput.
0: Eh nyata kitu aing can datang duit sararea
1: teh. Kudu kana moal ngait kana ti korong mun nya.
0: Pasti, pasti.
1: Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teteh duit ladang basila sarua we jeung diracun teteh anak pamajikan jeung
0: sarua jeung dibaruang Kang
1: sarua jeung dibaruang nu matak mi HP euy ah teu samat aya nu heuh kitu sia teh dumeh we aing tereh pae
0: ulah kujung tereh pae sagala
1: ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot
0: heuh atukeun bae 20
1: tereh pae pikir ku si Leuy
0: aye pae mabaka
1: geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui.
0: Ya,
1: lamun umurna 200 tahun kari sabaraha taun deui geus.
0: Oh, eta sing panjangna Kang
2: pinter kitu
1: lah. Bayangkeun ku si Leuy.
2: Pinter kitu.
0: Sing jajak we 50 taun deui mah ayep.
1: Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabat ti dulur teh geus jadi lanceuk.
0: Ya, Kang.
1: Pak Haji Sidik. Pak Haji
0: jeung Bu Hajah Nining.
1: Warung kana kumaha? Ibu Hajah Nining bageur ka aing ti Jono.
0: Ketetan
1: ngan kade deuleu.
0: Naon ari Akang kade?
1: Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba.
0: Loba naon?
1: Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono.
0: Ti Jono.
1: Jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan.
0: Ti Pajagalan.
1: Eta dulur aing.
0: Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh.
1: Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati ah. Perlu diketrok huluna cama.
0: Kade bisi ngaku-ngaku lain
1: anu. Alhamdulillah Gusti.
0: Heeh, nya kitu Kang.
1: Tararepung urang nya.
0: Heeh. Tararepung
1: Kang.
0: Bulan.
1: Sakeudeung deui
0: euy. Naon Akang sakeudeung deui teh
1: perang. Sakeudeung deui.
0: Naon?
1: Yang sore teh nya.
0: Naon?
1: Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh ri.
0: Hoyongan teu.
1: Alah.
0: Kira manehna meuli jam teu.
1: Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu. Bubuka Festival Wayang Golek Sajawa Barat.
0: Sajawa Barat
1: anu bade. Enjing ngawitanya kaping 25.
0: 25 Kang.
1: Itu ayeuna diwengi ieu dibalakan.
0: Dibalakan
1: kana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi.
0: Betul.
1: Tiada hari tanpa kreativitas. Naon we? Silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu.
0: Ilmu.
1: Kanu teu nyaho datangan buru-buru.
0: Oh, kitu.
1: Da moal rugi nya euy.
0: Ah, moal
1: Kang. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep we diajar.
0: Diajar.
1: Sapanjang hirup mah nya euy.
0: Nyah.
1: Ah, kitu.
0: Kitu. Dari ilmu
1: ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun.
0: Tinggaleun. Ilmu mah murukan dari jak salerea.
1: Apan kudu nginung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi, heuh.
0: Heeh.
1: Hayu belajar mah terus.
0: Terus.
1: Ulah ngabogaan ah cenah geus kolot aing mah ah geus terlambat better late than never.
0: Naon?
1: Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali.
0: Betul.
1: Heeh.
0: Bener Kang.
1: Kitu nya. Yeuh.
0: Apa katu di

0: sendal kacimur.
1: Tansah diajeng-ajeng jeung. Anu dising hareupana ieu teh saha? Kusaha teh? Musuh anu bakal dising hareupan saha? Teu Kurawa lain pilawanan saha?
2: Anu bade lawan.
1: Oh. Si Burisrawa jeung Burisrawa.
3: Burisrawa.
2: Eta anu bogohan ka Gusti Subadra ka Pungkur.
1: Ya.
0: Anu waosna keuseun.
2: Ka abdi oge ka Pungkur teh Burisrawa teh nemut batu ali.
0: Bener teu mayar teh
2: kan mulang. Iya, kajar mulangkeun pika ayeuna oge teh.
0: Tah eta gemesna Kang.
2: Da menta na oge cenah cepot buru-buru kanya menta pelet wing.
0: Oh, harita teh.
2: Teh. Ieu we batu ali cepeng jeung abdi teh kitu.
0: Oh, ceuk Kang.
2: Iya. Jadi pasihan gua abdi teh batu batre.
1: Tiis ya.
2: Ki, wajar ah.
0: Wajar ah.
1: Cang saya.
3: Lah,
1: cang saya.
3: Wah, cing persantan, cing persantan, cing
1: persantan.
0: Ya cang saya kene teh.
1: Letik Setiaki moal ngejati Pakalangan. Iya, aing anu tanaga mah moal kuat tapi taktik,
0: teori.
1: Taktik aduh.
2: Nyeta ulah somong gitu.
0: Letik-letik caberang.
2: Iya teh waktu balitungan. Ya. Dina somong masuk aya lamun somong sok aya mamala.
0: Eta eta pamurna teh Kang.
2: Ulah nganggap enteng teh ka batur teh di luhur langit aya langit.
0: Nah eta we pokona
2: mah. Eta ulah gede gule. Hirup mah.
0: Ulah aku.
2: Dalar rasulan itu oge pangenten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua.
0: Ngulik.
2: Ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos eh kulan
1: cing persayaan urang
0: ngulik
1: apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di Pakalangan ya. Tapi tetep waspada mah kudu
0: kumawi pernah permana tinggal we kulan
1: urang latihan heula sakeureung kulan urang latihan heula sakeureung
0: Wakang bere latihan catur itu.
2: Iya, pangitan ngemangpaatkan waktu sih.
0: Ya, sekedap deh kayaknya latihan usik.
2: Pokoknya lah latihan lah sih baralek. Ayo, mereka jadi pamilon.
0: Sih, secara regep kayaknya.
2: Ampun.
0: Latihan lah kayaknya.
2: Roba kriteria, roba kadipundun ya.
0: Oh, ini
2: dia. Hati-hati. Kaning juri nanti baru dak wara unggul dulu.
0: Wah, burukan di juri.
2: Oh, patutun.
0: Patutun.
2: Dalang Apep.
0: Dalang Apep.
2: Ayah nu kolot sia urang.
0: Saha Kang?
2: Asep Teruna.
0: Eta.
2: Kajadian langka teh teh.
0: Nya.
2: Makhluk aneh bisa jadi juri.
0: Eta nu kejema eta Kang.
2: Alah. Eta dulur aing Asep Teruna mah keur disebut makhluk aneh cenah. Anggeus sih pi omongan geus. Panjang belikan sih cuma kan
0: dari lain kejuru tina drum itu
1: cara nyerang jeng cara diserang
3: what?
1: Cara nyerang jeng cara diserang
0: nah etan
3: oh mangga atuh nuhun eh sata cara ge
0: udah paham teh eta da
1: nyiga mot
0: akang
1: dah nyiga
0: karena latihan catur itu akang
2: abong jiwa perang unggul kaing
0: gerangas akang.
2: Tak etak kusaru banget nara siapa tadi kemal?
0: Tak etak.
2: Kata siun yang harapan pae. Mode dewek itu. Nya.
0: Akan siun bener.
2: Ayah lo bakal siun siapa mah? Yang harapan ditagih hei mah. Siun teh.
1: Haling dong.
2: Saya wilujeng kulan ah. Sing atas atas.

0: Saya cing tiasa ngimbangan karena no pihak kapalan. Ya.
1: Oh, dah jago rakyat.
0: Permio sing dit. Hei, menit harar itu.
1: Oh, menit harar negang.
0: Ayo atuh. Ayo. Jo iya kai teh.
1: Oh, merising salah kor.
2: Setengah jam lumayan.
3: Mangga kulan.
2: Maksana cara nyerang jeung cara diserang.
1: Wah,
2: bravo. Oh, mangga. Siap.
1: Kedah rancing geus.
2: Tapi punten ye, ah, punten sok. Anggap aing musuh.
1: Anggap ae musuh.
2: Siap.
1: Kadeah sing rancing geus kanyaya.
2: Jadi cara nyerang, sareng diserang. Iya. Sok serang ai. Serang. Punten, ulah mah punten sampun mulu.
1: Naetan.
2: Be. Watak cing hati-hati sia.
1: Cing rancing geus teh eta.
2: Dieu kudu make gerak tipu teh. Lah, taktik gerak tipu pake.
1: Pake.
2: Lain ngukur fisik gunakeun otak pake.
1: Pake siasat atuh.
2: Jadi cara nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali.
1: Tah eta kana.
2: Bisa nakis nu bieu.
3: Leres.
1: Sing rancing geus.
2: Jadi ulah ngadukur ngomong wungku sia.
1: Kade.
2: Lain heula. Tah kitu cara nyerang. Jadi supaya ulah katakis kumaha carana.
1: Beureup teu ulah katingali jalmarna.
2: Siap.
3: Wala.
2: Sok. Hei. Salah. Waduh, salah teh salah.
1: Lepat.
3: Salahna
2: masih keneh katenyo bisa katewa. Huiya. Tuh.
3: Oh gitu, cara nanyerang terjadi ulah kaciri.
2: Ulah.
3: Wah, punten.
2: Halus lain punten. Karena ingin ada nyeri seperti.
1: Nah, itu dinyangkan.
2: So, cara nanewak musuh. Wih!
1: Awas.
2: Terus gini aku mah diseret. So, tunggu beja dulu. Wih! Aing kaseret, Van. Ya, nah, lamun kasere di kieu. Tandaga tuturkeun.
3: Tuturkeun ana?
2: Tuh, sok seret. Ya, tuh.
1: Ah, eta.
3: Tos kieu,
2: apan karinggala ta.
1: Siku atuh.
2: Leisure sia.
1: Latihan di sik serieus.
2: Dinas.
1: Dinas. Kalawanan musuh.
3: Nuhun. Oh, cari jadi cara rewak teh kitu nya, ya.
2: Leuk gerakan timbangan teh tuturkeun tenaga musuh.
3: Nuturkeun tenaga musuh.
2: Iya. Ka mana buratna?
1: Nah, eta
2: persaingan.
1: Persaingan
2: teh. Oh, kuai diseret. Iya, woi. Woi, yo. Halus.
1: Halus. Eta teori itu ta.
2: Halus.
1: Oh, Kang. Naon di Akang teh?
3: Ya kitu.
1: Boyok itu
3: gunungan aing teh.
1: Mesti setiaki teh.
3: Eta jurus timbangan di aing keur leutik padahal di bejaan
1: mah teh. Tapi amun keneh ayeuna ge.
3: Ingat keneh hetan bega ayeuna juragan Bima.
1: Padahal jasa Akang
3: teh. Heeh. Bodo dewek geus eta gedena milu ngalatih.
1: Miring Akang teh urukan.
3: Heeh.
1: Latihan jeung maju.
3: Geun gegedena mah baheula teh ngalatih jajan aing teh. Heeh. Eta musuh newa eta musuh nyebrut.
1: Kang. Doh.
3: Tong kope ieu newa ieu motong geuleungeun.
1: Tadi dinya
3: nyeret ka dieu. Eta sakilat leungeun nyelogodor ka tukangeun musuh.
1: Kabedol teh
3: nya. Mawa ka dieu dikieu teh dieu digenong.
1: Digenong.
3: Cerak.
1: Dinya beunang
3: leungeun. Dinya beunang leungeun. Alah, aya ku kitu.
1: Bae mun keneh mun ka keur dilatih ku Akang baheula. Geus latihan ditenah kinjem duit.
3: Lain dah wala. Juga tetenyaho kuring datang. Wawu udah buka langkang ngeblok. Saya kena buka kena langkang na wawu.
1: Wawu beda rupanya beda tersenjen.
3: Eta ilmu musik itu muni asa wawunya jeung musik kudu dipake ku urang. Pan urang mumitina ge.
1: Akang mun
3: beureun. Da manehna mah sapa neurieun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ningin keur budak.
1: Keur budak eta.
3: Heeh. Tasileung oge dewek teh bisi, imah bisi. Naon? Bisi diparangkeun ka dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek. Aye kitu mah sileung aye geus masagi dewek teh temlang teuing.
1: Teh riwang.
3: Bisi sileung poho deui. Aye kitu. Aye soal ilmu mah kuring mah moal poho, ngan kana hutang si masak poho teh.
1: Jadi,
3: kerja, dah aing tidak percaya hente kerjanya. Soal usik tu siapa lo baca capek kuku.
1: Benar, cara pernah latihan.
3: Oh, bejana we cepat kebejakan ahli usik dah kuring macan macakan.
1: Cara pernah latihan.
3: Dah aing kuring mau awak kamu nur cara keasaan mah.
1: Oh, percaya.
3: Iya. Oh, hampura we ya. Oh, sok.
1: Pakai hampura segala. Dalirnya
3: nanti hati. Tapi siapa sih yang ah? Kades ya, muah muah.
1: Sian macam macam.
3: Atu beak, entah nak kering ke mana ini. Ha, ya. Kau belum sih ya. Mentok ada rumah sih tu, ya dah letih hanya muah.
1: Dalirnya itu.
3: Oh, wah. Yo, tuturkan. Hei, ya. Terus.
1: Terus.
3: Sarek kita. Halo.
1: Halo.
3: Woi. Ta. Woi. Dah.
1: Nah.
3: Ah, oh, bener euy.
1: Bener.
3: Bener euy.
1: Airi kata mah mau.
3: Itu. Woi. Ah.
1: Patam, patam.
3: Musik, leleh. Halo, halo. Halo, kumaha geus kieu sok? Ayahnya ho. Kadieu bawa. Leleh.
1: Eta bahaya nu mah.
3: Tuh.
1: Dah. Etak.
3: Nanyi duhan. Dai nyeri.
1: Kumaha wae sakan resot mun teu teh?
3: Alah. Weta. Kusi kumaha kita?
1: Beres mati. Aya eta Akang teh lah. Nginjem tanah, yeah. Nginjem tanah ka babaturan.
3: Kumaha mun ditongkol pokuring? Tah. Diturkeun tenaga si lain. Wah, aya nuturkeun tenaga kieu kumaha da geus dihanap?
1: Mah bisa malah kaya.
3: Bawa ka di. Nah, dibawa ka di teh hese pan. Sa. Bawa deui ka di walikeun. Tah ka ditu hese ka di hese. Da cek dewe ka mending cicing.
1: Ai geus ka ditu teu beunang geus teu beunang.
3: Nah, si eta ka ditu beda teuing. Heuh, beusi poho, beusi poho. Nya aya eleh teh milingan kasalahan. Dek kengelehan mana laju kayak gua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha bu?
5: Ibu Aye Dede.
4: Ibu Ai linggihan pali mana bu?
5: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidinten teh damel naon bu?

0: Tapi ini kan gak ada contohnya toh. Tidak bisa konsi. Iyo.
1: Patakulah di keem.
0: Aduh. Kariwet kamu semua tarik.

Hancur siapa iya pada wa. Sombong sampean. Ayo, siasilah padai. Woi! Woi!

0: Astagfirullahaladzim.
1: Karena yang menjadi tentara ada gitu ya, Pak.
0: Kayak nempok getih, kayak ingat Teluk Beraja.
1: Nah, ini Teluk Beraja, kan?
0: Nuri, yang dahar. Ini buat di pihak pun agus, gak aneh.
1: Wah, Kang, udah resikonya jadi tentara.
0: Mimiti ini mau di pihak utah, yang bahasa Mimiti berasa yuda.
1: Oh, gitu, Kang.
0: Nempok bangke, itu getih, biji tina urat-urat, sih, berlebok.
1: Kayak
0: nama agus, seperti aneh.
1: Agus biasa deh, menurut Kang.
0: Moga-moga, hei, berudak orang rumahka datang.
1: Pulang tanggung negara, berudak
0: orang. Lain syaitik nu mati, tekurang anu korban.
1: Benar.
0: Di medan juang ker araranjen, ker kesejahteraan anjen, ker kaharup.
1: Anak incu.
0: Pek, cenan nyayang nilai-nilai juang di dada-dada deh.
1: Cingyang karuk.
0: Usian kemerdekaan, cingyang karuk di nakolmu.
1: Benar.
0: Tapi kakiyo, yuk.
1: Berjuang tinggi kan.
0: Saya jangan pihak musuh, dah kubu moge dia jelemah sarua tu aja payah
1: moge. Sarua we kang, kena
2: ayah hati nurani.
1: Di kubur masal we di dinyara.
0: Yo sayu, lu kopral uned.
1: Iya. Anu tadi mah kopral apo mah?
0: Walah. Iya buat pihak kurang yo.
1: Di pihak kurang.
0: Moga-moga pahlawan anjeun disebutna oge. Moga-moga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat munggu halo.
1: Amin, amin.
0: Ajin mah aya guna beuheung teuing kuring mah payah teuing golorog batu.
2: Lupa teh teuing kumaha.
0: Tidak puak pao katawa kumaha we. Beuheung heuh da jelema.
1: Da jelema bener.
0: Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna.
1: Kabera nagara bangsa teh eta bener kan?
0: Lah, Haji Mustafa.
1: Kopral, kopral apa?
0: Kayaknya ada ayah kayaknya Haji Mustafa mana?
1: Ayah.

0: Pak Haji Mustahil ini.
1: Ayak kok kadek aku si aya batur kok pelani. Naon atuh bari nage? Jauh kene.
2: Palingan mumil udah salah ngagusur.

0: musuh tiba heula ieu mah.
1: Ya, waktu balitungan Setyaki.
2: So, sakarepmu aku lah Deni.
1: Dipasakakan diksa kula beraja.
0: Diksa?
1: Diksa orang yang pangucap.
0: Sakula.
1: Kula pawangan.
0: Beraja.
1: Raja lalana penumpu putumpang sumantara hanira kurang pangan dibawa. Orang Deni mobrol ketibaran pusakaku.
2: Ajakakin bacot biadang surah merata jaya merata. Nyaka sabuk bilang tatu. Aduh teluk ampar tiga. Majuah.

0: kresna anu aya dina luhur kareta.
1: Duh, ieu ge.
0: Anu teras-terasan saling serang, saling serang sareng guru nanya etar sidrona.
2: Sok Arjuna. Kaluarkeun ilmu pada mujampe bawake.
1: Kaluarkeun
0: wae. Minus tiker sayang tumampara.
1: Duh, ieu ge.
0: Ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret ka palih kaler.
1: Leres.
0: Katingali Satyaki anu nuju di dinihan ku Buri Serawa. Cilaka si Satyaki.
3: Tos kaseret Gusti Batara.
0: Jadi laulanun kula kaseret urang ieu. Memang hebat Resi Dorna. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teh kitu ya. Atuh kedah kumaha kieu we? Kinten-kintenna Rayi Sanggem nemak buuk akang.
1: Duh.
0: Ari maksad salira pan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu der kudu nemak buuk. Maksadna kieu kieu. Upami ieu buuk pegat hartina kena hartina urang sadaya teh bakal pernah sareng kaunggulan.
3: Laras bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna ieu.
0: Nya mangga teh teuing. Cabi. Ieu teh rambut-rambut sabuk akang. Mangga teh teuing. Lajeng Rat Batara Kresna nyabut rambut.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggi pilihan mana Pak?
2: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
2: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Taina teh tos neme hiji kan neme sabotol bapa ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
1: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis?
2: Hiji.
1: Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
2: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
1: Uning ati manten Pa Alfa Propolis.
2: Pa masuk ngupingkeun radio.
1: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
2: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Malah paling itu sendiri. Ya bohong ku akan dipanten.
9: Leres.
8: Upami kena hartosna unggul urang sadayana. Apun teneh atuh kaula nu

0: Prabu Batara Kresna socana ngalirikak jiwa sareng katengen eta ngalalempeng panah Arjuna kapuri Serawa anu nuju ngagalai Padmanegara
1: kitu bayana
0: balik-balik itu sekali balik itu sekali nah tingginya sobi apun tenara kabatara milih kena kasarina klasikona akan pae mana atau tong dilele pengka akan karena belum gawe siun murid
2: ayah kecil pake jari
0: pun tenara kabatara sok
3: iya
0: wah hebat hebat jadi hebat luar biasa don.

0: Kang.
1: Kang.
0: Maha nasib dapat menegara dari itu, oi.
1: Nuka teh geus didengkek ka Kang lah.
0: Oh.
1: Teu bisa.
0: Ayo ngomong ngadak-ngadak silung. Aneh. Heeh. Ka kitu nana ke jelema ti. Heeh.
1: Ke jelema mah aduh, sakeuna ku
2: sa. Sempal tak-takna ieu Burisrawa. Tiga. Ah!

0: barang juga sah-sah pat menegara rekatnya anak gada. Iya pulih serawat di tinggang si Rahna pencar Tuhan. Jangkung gede gini seburungnya keok brok
1: terus sapira
0: gini berang wow aling
1: is kane kane akan
0: aling.

0: penghasilan itu.
1: Sorakan halnya. Boleh selama gogor. Ayo setia ke sadaran itu.
0: Naon gitu akan itu.
1: Burukan yang mana yang ada ngelehkan ya meren.
0: Burukan anak meren.
1: Ya, pukul kuahi buri syarwati di balai dong hulunya.
0: Sarwana jengakan.
1: Ya, ah, nukia, nukah belum biasa sama.
0: Percah. Lah, tidak kata yang berdina itu. Hati, ya. Kang.
1: Aneh, oh, ya jungka itu dulu.
0: Oh, ya gitu akan sahanya, Kang.
1: Hebat luar biasa. Aya nu suka anon bebela euy. Lah teh kuku datangna di mana?
0: Kitu ku Akang teh
1: kadang jelas mah lempengan
0: di
1: bulan ditu
0: jung. Oh kitu teh katinggal ku Akang.
1: Da loba nu bawa bonewa teh teuing saha.
0: Wah, di nu kieu mah Akang bonewa.
1: Boleh dilihat teh tanda tanya we duka teh teuing.
0: Duka anu bebela we
1: mereka. Teh bodo nu penting keok lah.

0: Aing jadi kieu.
1: Sae mangkakulan.
0: Heuh da pangakikian di aing teh jadi anak. Anak kan hiji-hiji mah. Sieun teh ka sakolakeun.
1: Da kitu kulang.
0: Iya. Penting teh teh. Untung dah kawina aing mah baheula geus karolot. Cacak-cacak nu matak hinar teh, hinar geus teh kawin ngora-ngora teh.
1: Ngora-ngora teh nya. Paling
2: hei Arjuna. Tadah ieu. Panah pusaka tina hiji panah bakal datang ratusan panah. Mun bisa nakis, anjing bakal kalengitan wala dia bala tamtama.
0: Awas Arjuna.
2: Panah hiji bakal ribuan panah.

0: Botok kari itu botong.
1: Wah, ada sing balal suwur.
0: Nih, itu panah nepi ka kawas manuk.
1: Lu. Wah, mene ku kawas.
0: Manuk ngabling dia geuning.
1: Ya ngabling teh Kang.
0: Masyaallah, eta teh makan dorna deuleuh.
1: Ya kitu
0: dah. Wah, cing jarung ka bala tentara pihak di Panawar
1: itu. Oh, bener Kang.
0: Wah, kasereh deui, kasereh jeung.
1: Ada kasereh Kang.
0: Kasereh urang yeuh.
1: Kade atuh Akang.
0: Nah, dorna teh jadi teh kempreng. Lah, naon ari geura aing teh ngarti yeuh?
1: Sebelah biasa
0: nama biasa nama pandora kempreng sebelah
1: kempreng sebelah
0: apanya ke atas be lain kempreng dipalit tak seutik ketemu hula bukan namana misalah meren aja mau cager meren maunya kempreng terus ah tetenya tak rusak galur terus itu.

0: Hapunten.
1: Oh.
0: Di tengah memundur ulah dia balatam tama.
2: Iuh, hebat siduk si guru.
3: Potong tuh satu bulan.
0: Saya sempat hebat. Urang

0: wisatawan di luar negara bodoh mestikai. Maka datang ke museum kula.
1: Tantos kula.
0: Geus leuwih ti 3 treukeun.
1: Oh, mun treuk seueur pisan kula.
0: Kareta-kareta anu 3 geus pinuh. Upaka kas perang urut-urut perang di Tegal Kursetra. Ayo. Balat dia balat. Sajabana nanti nu deukeut paehan pihak Pandawa. Pakakas dan cokot kumpulkan.
1: Hingga.
0: Ayo.
2: Mangga.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

Nyopis. Waktu sudah mungkinkan acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha kakaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah gitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya, mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten nya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acara nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obati dok tenganggo nanaon deui tata acara
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku

0: Ayeuna teh emak teh nuju diikhtiarkeun nganggo
1: alpapolis.
0: Saatos nganggo alpapropolis naon wae nu karaos nama.
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu. Sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat mah?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Mak Ida hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis

Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

In rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata, merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan, maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali, orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini, orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah, baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. Lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini. Untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, ma ta'buduna min ba'di, anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya.
Pertanyaan ini yang diwariskan

0: oleh generasi ulama ussalafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang, kita orang-orang tua sekarang, bukan berfikir ma ta'buduna min ba'di, malah yang kita fikirkan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita. Sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal. Mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya kau belajar komputer apa tidak. Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya matematikamu nilainya berapa. Yang ditanya kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid. Oleh karena itu sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita, mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan, ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah iman kita, jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali ke tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan, yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wassihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram. Mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu, saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang melayangkan tongkatnya menjadi ular, ular besar, ular kecil, ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, laisa minna man tatayyara lahu au takahana au tukuhina lahu

tatoyyaro lahu, orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Suka ada itu, nah bunyi burung tuh, maling liwat, maling liwat, burung bunyi, maling liwat. Itu termasuk toyyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang gak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, gak mau didengerin, burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya ano. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatoyyaro lahu. Au takahana atau bertenung, au tukuhina atau minta ditenungkan. Au sahiro lahu atau melakukan perbuatan sihir atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa yang dilarang.

pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita manusia makhluk nyata, kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan misalnya, a'udzu bikalimatillahittamati min syarri ma khalaq, atau bismillahil la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin

seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'ur rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh Rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya dengan sihir jelas: sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karomah, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar, bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir, mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudhu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun maunah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali, tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan. Saudara ada pada posisi di tengah, lalu bertiga ini ketabrak mobil. Menurut perhitungan, saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh, dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja.

0: Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan ma'unah, pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya. Itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kazzabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar, artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir, artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsin lati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu? Setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang, orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang. Tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah, milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok.

Al-qatil wal-maktul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka, itu wajar. Tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuma lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua

kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Sehingga tidak timbul sifat egois. Tidak menari di atas bangkai orang lain. Tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan.

0: Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang, tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan, biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik, jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda. Akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga berbunga berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar, dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti

dua jari ini pada hari kiamat nanti, dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, jadilah pengurus anak-anak yatim, bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama, beragama tapi dianggap dusta, salatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang difonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu. Bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu, akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain gak? Nyobain aja kan gak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata, itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya kenapa ya Jibril? Itu Muhammad,
waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah, karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapa. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak

karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zakhfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring bener. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang, ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari di dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja. Dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja, rame-rame teriak Islam. Tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Gak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, mobil-mobil mewah parkir di depan teladan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid, aman. Islam, selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola beda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam. Ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wala quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumaz zahfi. Para pengkhianat, mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya, itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya, menuduh perempuan mukmin yang baik-baik

tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lempangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksian.

0: Ya, di doa Ti Abdi, mudah-mudahan saat tesna konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terus apa propolis iya pak?
1: Nguping di Radio UNASKO.
0: Kumaha kaosna Pak Uci, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis iya.
1: Aina teh hararampang pak, badan teh. Aina mah tiis, enak weh no pak. Tuang kaos, bobo oge, tibra.
0: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh pak?
1: Atos rada hampang pak.
0: Iya Pak Uci tes F seberapa botol pak?
1: Aina teh majeng katilu penginten.
0: Karaos hasiatnya di botol kaseberaha Pak Uci.
1: Anu kahiji ge tos karaos pak.
0: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi pak.
1: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
0: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Di doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damang panyawas trupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
1: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sahabat-sahabat semuanya, saya Ebit Bit A. Saya ingin membacakan sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan surat cinta ini lebih memotivasi diri kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita.

0: Demikianlah akhir sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan kita lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara kita.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotaringin, Kabupaten Kakuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: Oke, genep tilu.
1: 53 tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ke inspirasi, mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sepertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sepertos abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran latino mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter yeuh teh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dinten panyawate atas ararista duka kemana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nembang sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abie tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteunya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
1: nah terus segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisan ya pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge okay, ieu nanteh pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian ti pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: Maria Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu
3: karas bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean tina sangkel, renyem.
2: Mohon.
3: Dari pargel.
2: Pargelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tasa
3: atosna mesela alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaosna.
3: Aya karaosna, aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh peantenya.
3: Barareuh ka purma, barareuh jam tan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sekedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
2: ya. Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobo.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang lurah teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Maria Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet, karangan Ki Leuksa, bagian anu kahiji.

0: Eta tempatin katelahna Kampung Kalang Sabung alias Lemur Kalang Sabung. Kalang Sabung hiji patempatan di daerah pagunungan pernahna di lamping Gunung Pugur. Eta tempate bahe ngetan matak betah lantaran unggal isuk dimandian ku cahaya panonpoi anu bengras tur nyacas. Patempatan anara resik jeung bersih, matak sehat kana awak jeung matak tentrem kana pikiran. Sabab kiduleun aya leuweung maninga dingding. Kalereun Kalang Sawung palataran anu lempar jeung lega. Tegal patepung jeung pasawahan. Ari kuloneun Gunung Pugur anu ngajegir gede luhur. Di ponclotna gunul taya tetangkalan lantaran batu cadas anu teas paranti moyan maung belang mun saria klayung. Di wewengkon Kalang Sawung aya lemur gede jeung gegeg pangeusina. Rahayatna maju jeung sareneng lantaran loba hasil tatanen keur nyumponan pangabutuh hirupna. Sagala rupa keperluan bisa katutup ku hasil tatanen. Dijual ka daerah sejen anu baru tuhun. Ngan hanyakal di lembur etate aya hiji paguron silat anu teu wajar teu luju jeung tujuan masyarakat. Teu akur jeung tujuan bararea. Malah mah jadi bahan pemikiran beurang jeung peuting. Pikeun para pangurus lembur. Eta paguron teh katelahna kababa ku ngaran daerah. Nyatana paguron Kalang Sawung anu dipimpin ku hiji jawara kahot anu ngaran Ki Juana Pati. Eta Ki Juana Pati awakna gede luhur bang-bang jeung wewek matak hoream pantal kulit. Keretan beungeut memang meujeuhna malah mah moal rugi lamun disebut kasep. Eta Ki Juana Pati teh. Ki Juana Pati boga elmu panemu anu lain saeutik. Di wewengkon eta taya baninganna malah mah ngaranna geus kakunang-kunang geus kasohor kaunggal wewengkon. Kawentar kaunggal tempat loba anu geus nyaho kana kagagahan Ki Juana Pati. Sok sanajan canyaho kana buktina ari eta jawara teh boga anak tilu. Kahiji ngaranna Nyi Kancanawati anu cikal. Anu kadua ngaranna Murkana anu panengah. Sedengkeun anu katilu si bungsu anu ngaran Wirosada. Anak-anak anu tilu geus dilatih tileuleutik diwarah ti budak kana elmu praelmuan anu aya patulah patalina jeung kagagahan, kadugalan, katut kabadukan. Atuh puguh we beuki kuat we paguron Kalang Sawung teh. Sabab anak anu tilu sasat jadi tulang tongong eta paguron. Jadi kareueus murid-murid Ki Juana Pati. Cara tadipikasieun ku musuh-musuhna. Dina hiji mangsa kabeneran harita teh isuk-isuk. Keun meujeuhna haneut moyan manuk-manuk recet di sarada. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan sing aroyag jiga anu ngagupayan. Ari Ki Juana Pati leumpangan di buruan bari ngagandong leungeun nempoan kaayaan poe eta anu karasa leuwih bengras batan biasana.
1: Poe ieu teh mangrupa hiji poe anu-anung sajarah. Sabab mimiti ngadeg paguron teh poe Rebo jiga ayeuna. Tapi hanya kal aya nu can laksana. Aing can hasil ngawasa ieu daerah sabinuhna.
0: Ceuk Ki Juana Pati bari terus ngarandeg panonna melong kalawang pakarangan nu dipagerejang ku ngesarata pantona gede jeung wewek. Unggal waktu dijaga ku dua gulang-gulang pisi aya naon. Hari tau ge kitu nu ngajaga panto tetep siaga beurang jeung peuting kawantos sok aya jalma luar anu ngahaja nyieun kaributan. Lain sakali dua kali aya bentrokan antara urang lemur jeung anak-anak buahna Ki Juana Pati. Harita teh anak buah Ki Juana Pati keur meujeuhna jempling lantaran canda ratang ti panyabaan. Ciga nama keur aya di perjalanan keneh sabab ayeuna-ayeuna mah sok ngaranyah lemur anu jauh. Tarawani ngaganggu karu deukeut mah. Sedangkan ari pagaweanana eta anak buah Ki Juara Pati teh taya deui lian ti Babadug Larampong. Nu leutik di paling, nu gede di garong, taya anu kararung. Nganya kitu, ku urang lemur eta mah tara kanyahoan. Jeung tara aya nu nyangka garong da puguh bariasa pisan api-apina teh. Teu matak nyurigakeun Ki Juara Pati teh kanyahoan. Ku urang dinya mah banar kulit munding. Cenah eta Ki Juara Pati teh banar kulit munding anu sok dijual ka dayeuh. Tapi nu sanyana mah ngan ukur kedok wungkul. Sangkan pagawean nu sanyana teu katara teuing da eta oge ari tina tingkah laku mah kacida katangarna. Pokona mah Ki Juara Pati kungsi ngadatangan kepala kampung rek ngajabel ka kawasaan. Sabab hayang kumawasa di eta lemur, tapi can hasil sabab aya anu ngahalangan. Saha anu ngahalangan eta kamanehanna? Nya eta hiji jajakan elmuna memang rada eusian. Sanajan eta jajakan rada cipeu katingalina, tapi memang elmuna lumayan oge. Nya ieu pisan anu keur dipikiran kumanehanna oge. Dipake hareudang beurang jeung peuting eta jajaka teh.
1: Waduh, bangsat. Naun sababna si Wardi aya keneh di kalang saungnya? Si Wardi. Nah, teu hasil si Murkana teh modalanana. Cilaka. Cilaka lamun si Wardi aya keneh di ieu patempatan, tujuan aing anu utama moal buru-buru laksana. Jigana kulu ngaheulakeun modaran si Wardi heula. Samemeh mikawe anu sejeuna ieu mah ye. Atuh, rasakeun sia. Lamun si Murkana teu hasil modalanana, da aing nu paris nyabut nyawana si Wardi.
0: Ki Juana ujug-ujug nyarita kitu lantaran kapangaruhan ku lamunan anu keun nyipta-nyipta lamun kawasa di eta daerah. Tangtu bakal leuwih laluasa ngajalankeun kalakuanana sarta jalma salemur bakal talu kamanehanna kabeh. Ayeuna oge teu bisa diparentah sakahayang sarta can kakeupeul sagala rupana. Barang keur ngalamun kitu brai panto hareup muka dua jalma anu keur ngajaga rikat masang bedog jeung jamparing bisa aya musuh anu asup. Tapi barang bus aya nu asup nu ngajaga ungek hormatna keranan. Sabab geuning nu datang teh dua jajaka dituturkeun ku anak buahna anu ngabring loba nakaranan. Kabeh teh aya nu rengoh, ngaganong jeung mangul aya oge anu ngajingjing. Eta dua jajaka teh taya lian Iwal Timur Kana jeung Wirosada ari lanceuk anakna Ki Juara Pati teh ya. Anu tos mimpin anak buahna usaha kanu anggang ngadon babadog jeung rarampog. Ari datang na kapaguron teu jiga-jiga anu tas ngagarong, kahiji datang na beurang, kaduana kabeh oge garinding jeung pantes. Katiluna geus aya beja ti anggalna jeung anak buah Ki Juara Pati rek iang kulit ka kota, kulit muning teh. Atuh basa daratang deui bari barang bawa teh disangka ku urang lemur mah tos balanya we sabada ngajual kulit muning teh. Harita Ki Juara Pati seuri leutik ngarasa deueus nempo anakna anu dua geus bisa usaha sarta geus bisa mimpin anak buahna anu sakitu lobana. Moal kurang ti 40 jelema meureunan. Sedangkan Murkana kasebut jajaka keneh umurna can jajag 20 taun.

0: umur 32 tahun siga nama mah kitu kaayaan anak Ki Juarapati harita.
1: Bagea ujang, kumaha hasil?
0: Ki Juarapati ngabagiakeun ka anakna jeung ka baladna nu dibagiakeun ukur seuri bari unggeuk. Brus kabeh asup ka bangunan anu kacida gedena. Sarata kahanap aya rohangan lusiah eta bangunan teh. Jeung loba liang anu berasna ka sisi lemur. Pikeun kabur lamun aya bahaya nu nyaho kana hal eta teh ngan ukur Ki Juarapati jeung anakna nu tilu dan nu sejen mah teu nyaho. Ngahaja eta liang teh disebut beureunan mun ayana mah liang rahasia atawa aya guha di hanapeun bangunan. Ngahaja dilusiahkeun bisi anak buahna aya anu hianat atawa teu pageuh nyekel paraturan nu dicieun ku Ki Juarapati. Harita Ki Juarapati teu mali redeui ka anak buahna anu tas usaha. Kalah terus leumpangan sisi balong deket paraturan peranti latihan silat. Didinya aya tangkal ki hujan leutik keneh tapi geus nguyupuk matak iuk. Di hanapna aya bangku panjang paranti nariis atawa reureuh mun tas latihan. Latihan bela diri atau persilatan. Di balong singgu di beglauk emas gelede na keranan. Di tengah balong aya gunukan batu anu kacila lobana. Batu sagede-gede hulu munding. Eta batu teh nu aya di tengah balong sok digunakeun keur ngalatih awak unggal isuk di alung-alungkeun ka balong eta teh.

0: Penyakit yang Anda derita tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sarang itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya?
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanes gitu di cobian
1: mohon gitu. Ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya
2: mohon.
1: Nah kamari kan ngeliat landong alpa propolis kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah ayo nuju ngeliat landong propolis mah mohon di ngeliat sawungi teh aya karosna gitu
1: reaksina kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya
1: mohon
2: perih na aya
1: mohon
2: ayo terus ngeliat lada lami mah tuh aya. Ngirangan.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun ya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
1: kitu
2: kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
1: cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan?
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten?
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua?
7: Iya.
6: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid

0: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga.
2: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
3: Jawara di Guha Walet.
2: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tet

0: Sabab nungaran si Wardi mah memang geus modar, Pak. Sabab si Wardi teh geus beunang ku kuring jeung ku Wirasada. Malah digusur ke balungan sarta dipiceun ka leuwih guha. Pilaah kurek hidup dia tuh, Pak. Eta mah nu sejen meureunan baran si Wardi atawa baturna nu sejenna kitu. Ceuk murkana harita teh. Ge. Matak bapa nanyakeun oge hayang yakin. Nah saha eta teh nu sabenerna? Nya syukur we mun nya mah si Wardi geus modar. Si Wardi teh tapi saha atunya? Anu duaan? Jeung rek naon kumaha wani ngalantuk ka urang? Nah hayang modar deui. Mun eueuh maksud jeung tujuanna mah da moal wanieun lah loho ka dieu atuh. Ayeuna mah kieu we atuh, Pak. Kuma. Kuring jeung Wirasada rek nyobaan nalungtik deui ka imah Bah Demplu. Nah si Wardi teh hirup keneh atawa aya di baturna? Mun geus yakin engke we beja deui ka bapa. Nah, ka ajuna rek kitu mah atuh. Tapi apaan kakarana oge datang di dinya teh?
1: Ceuki juana pati beri neuteup. Nenteunan awak anakna anu katara bangun ripuh ku kacape.
0: Soal kacape mah gampang, Pak. Sare dua jam oge leungit alah. Nu penting mah diidinan ku bapa dikenalung ti kata jelema sangkan tujuan bapa pisah kancang laksana. Palah yang ada ke negara di dia.
2: Oh bener oi. Tong kagok urang deh. Naon kudu kumabula ka daleman atawa ka sultan. Mending we ieu kampung wewengkon Kalang Sawung urang nya nagara leutik kitu. Tapi asik. Bapak teh hayang jadi raja di dieu teh. Raja Cuanapati. Waduh kabayang. Hayang boga nagara sorangan. Sapangeus si ieu lemur kudu aya dina kakawasaan bapak. Ulah aya anu mumpang kawasa ayeuna. Hasil tatanen, hasil sawah, hasil kebon, hasil tatanen naon buah-buahan ulah kaluar ti tempat. Kabeh kudu diatur ku urang. Mayar pajak kulah ka batur tapi kudu ka urang. Pokona mah urang dieu teu meunang aya nu kaluar. Ceuk parawan, ceuk rana, ceuk bujang, ceuk jajaka, ceuk duda kabeh kudu ka urang dieu deui. Sehingga ieu penduduk urang beuki gedean di dieu. Teu meunang aya nu kaluar. Nu ti luar hayang kawin ka urang dieu dipajeg ku urang. Tah kitu rancana bapa teh. Tangtu kudu laksana ieu teh.
1: Ki Juana Pati jika nu ngarasa yakin yen tujuanana bakal laksana. Sabab geus kanyahuan yen kamanehanana teh teu aya anu wani ngaganggu. Kabeh sarieuneun istuning dipika gigis dipika serab ku kabeh urang Kalang Sawung eta Ki Juana Pati teh.
0: Benar, Pak. Kudu kitu boga kahayangan tuh, Pak. Ulah kagok. Tapi kumaha ari pamadegan maneh Wiro? Lain cicing bae mah. Kumaha Wiro ye? Ha?
1: Murkana nanya ka adina nu tita tadi ukur ngadengekeun teu pipilu nyarita.
3: Kumaha jadina we lah? Kuring mah maluhur teh ngalamun lah, Kang. Moal lampar teh kahayang kuring mah. Pokona mah rek nurut we kana kahayang bapa, kuring mah gitu.
2: Oh, bener. Bener kitu oke okay. Bener. Alus-alus Wiro, alus Wirasada. Teu naon teu boga cita-cita oge okay. Maneh mah Wirasada. Asal nurut we kana aturan ti bapa. Tangtu sarua bagjana. Hah, bakal bagja asa nurut leh keun jadi kolot. Ulah sok mumpang, ulah menekan leuweung. Keun bapa jeung

0: Cimur kanan balik catur. Maneh mah nurutlah anak bungsu ieu. Dan nu gede pan kacalawati awewe. Beda awewe mah jeung lakinya. Kijo anak pati seuri mani lengakan ngarasa bungah boga anak nurut pisan kemanehanna. Oke, kumaha tu ayeuna apa ye? Maksud urang teu satuluyna kumaha ye? Ayeuna mah kieu. Maneh geura heula. Geulah istirahat heula. Mun geus seudeuh geura dahar sing seubeuh. Menta kalanceuk maneh kasih Kancanawati da geus nyangu meureunan. Saterusna lamun geus ningang kana mangsa nu utama geura jalankeun tugas ti bapa. Talingakeun talungtik nuaran Siwardi jeung Bah Dempu. Sabab eta sarua jeung panyakit pikeun urang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
3: Abdi ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
2: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah karena 1 tahunan langkung.

0: Biar nganggo naon, Bu?
1: Nganggo apa? Propolis.
0: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
1: Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeun teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
0: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol, Bu?
1: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kapalawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes

0: Nah gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
6: Jawara ti Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun de.

0: anu babaung. Puguh we atuh mata keueng jeung geuman. Matak hoream lumampah tapi bah dempru jeung wardi laleumpang muruk katampian rek abdas teu kungsi dila geus baralik deui muruk ka imah. Dina kaayaan kitu, tinu bala aya anu ngacurewat dua kalangkang hideung, terus kukuliwedan kana buni ngintip bah dempru jeung wardi. Tapi ku bah dempru teu kanyahoan da boga rasa yen dirina mah aman. Padahal mah balai gede geus nuturkeun sabab aya duaan anu ngawaskeun. Badempru jeung Wardi ngalakonan salat magrib di imah, tapi teu matak ngurangan kana kahusuan jeung katekunan. Da di imah eta teh teu aya sasaha deui. Kulawarga Badempru ngahaja ngungsi ka lembur nu jauh sabab di tempat eta mah kasebut warit, mineng diintip ku balad ti juana pat di harita oge kitu. Basa bah dempu jeung Wardi keur salat di luar aya anu sing ketayap ka deukeutan kana bilik. Barang geus tepi duanana terus noong ka jero tina sela-sela bilik, breh nempo anu keur salat duaan. Sidikeun kumaneh Wiro? Nah anu ngorana teh si Wardi atawa lain ieu? Na manehna bet hirup keneh nya? Murkana ngaharewos ditompokeun kana ceuli adina nya eta Birosada. Nu diharewosan can ngajawab terus noong leuwih lila. Nyidikeun ukara salat leuwih tenget bisi nyalahan. Sanggeus rada lila terus cengkat sarta ngajak mundur lalaunan ku murkana dituturkeun. Kumaha Wiro? Nah bener si Wardi?
1: Bener Kang. Si Wardi eta teh kuring yakin pisan kamanehna sabab apal kana dedegan jeung beungeutna.
0: Jawab Birosada tegas. Waduh. Kumaha atuhnya? Nah, si eta bet hirup keneh. Jeung deui nah bet wawuh deui jeung si Demplu. Aduh. Heran kuring mah teh. Murkana kerung hatena ngarasa bingung mikiran musuhna anu geus hirup deui.
1: Wah. Urang tewak deui atuh Kang. Atawa urang bebeja ka bapa.
0: Bener hayulah ayeuna mah urang bebeja ka bapa atulah. Urang padami ngarah puguh newakna ieu teh.
1: Murkana sahate jeung adina, bring duanana laleumpang muruk ka paguron rek nepungan bapana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah alamat lengkapna di mana, Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
2: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau?
3: Numawi kawit tetejen kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Numawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat peh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
3: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
2: tah sampean
3: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atus mah hoyong pesan deui tah kitu nabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh Alhamdulillah mudah-mudahan sing yun gitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan.
2: Amin pisan ya ibu. Ibu kita terus kemana wae ibu berobat ya teh terus nganggo naon wae.
3: Tah kawin ngapain suka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyari.
3: Dada iyo jantan iyo tak kawin ngabar iya teh iyo ayo. Ayo nama dikitu gitu kan tetu patos nyari ting ayan dari nama sakit deh jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayana kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggu pendengar radio pis.
3: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya ibu.
3: Amin. Doa ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
8: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajeng

0: murkana sahate jeung adina. Bring dua nana laleumpang muruk ka paguron rek nepungan bapana. Tekung cenila di jalana murkana jeung Wirasada geus tepi ka rudi tuju. Sarta langsung nepungan bapana nyaeta Kicuana Pati. Nukeun ngabaheuhay dina kursi malas bari melenyun udud. Hareupeunana ngabarak rupa-rupa pakarang keur dititenan hiji-hiji bisi aya nu kurang hade. Paranti anak buah namun usaha. Barang jebul anak lanu dua Kicuana Pati cengkat poknanya.
1: Ge. Nah. Gancang-gancang teuing atuh euy. Kapangih atuh henteu si Wardi deui teh. Ha? Coba. Kapangih, Pak. Yakin si Wardi teh hirup keneh. Bie kapangih di imah Bah Demplu. Keur sing arungkeun nyuman samak jeung nu gelo. Cek murkana da puguh can apal kana atah utuhna kaislaman eta kulawarga teh. Kacida nurus tunjungna kulawarga Kicuana Pati teh. Dauh tina patokan agama. Kutan. Hirup keneh babengok teh, ha? Nadi kumahakeun basa ti heula teh atuh, ha? Piraku aya nu modal hirup deui. Asa teu ka harti teuing teh. Kieu Pak. Kumaha? Harita teh disiksa. Disiksa ta bener? Nya. Wirasada, Wiro. Nya disiksa ta, disiksa ieu ku kuring teh. Saterusna kumaha? Tah. Geus disiksa terus dikebruskeun kana leuwi. Dikebruskeun kana leuwi. Darasaan malah tidarat keneh oge geus modar. Da geus teu aya daya na pisan. Kitu pan Pak eta harita teh. Eta basa digebruskeun kana leuwi diringkus atuh henteu yeuh. Henteu Pak. Da geus paeh atuh nanaonan make diringkus. Tah, ieu. Ieu katalobehan maneh teh. Ieu kasalahan maneh duaan. Na atuh bet gagabah. Gagabah teuing atuh hirup teh. Lamun kitu carana mah bisa wae si Wardi teh kapaehan wungkul, lain pahinyaan, lain modar. Terus jelema kapaehan teu diringkus, langsung dialungkeun ka leuwi. Sarua jeung diubaran teh. Aya leuwi deusina cai deuleu. Cai teh mentak nyegerkeun kana awak. Sabab lir ibarat nu kapaehan dikompres huluna. Anu akhirna eling deui. Sarta salamet nyawana. Tah kitu cek tersinan bapak mah ieu teh. Aduh. Kartin teu murkana. Ha? Bodoh sia mah yeuh, ha? Cek Kicuana Pati bari mencong ka anakna. Atuh puguh murkana jeung Wirasada maning haruleng kakara ka harti ayeuna mah yen pagaweanna teh kurang talapi. Aduh. Jika nama nya, Pak.
2: Nya. Proseros ya. Memang benar gitu. Dalam kapaihan. Nges disiksa. Diantrukan karena cai. Terus aja yang diberi penyeger. Bisa nginum, bisa dikompres ta. Nanaon deh.
0: Aduh. Mal burung eling dilewi si Wardi teh.
2: Nyaho, oh aduh.
0: Terus ngojal ka sisi sarta balik ka imahna.
2: Heuh nya pasti atuh eta mah kitu. Lamun teu dihakan ku buaya oge.
0: Aduh. Hanya ka teu digorok ti korona nya panya.
2: Heuh naha atuh.
0: Murkana gergeteun jengkel ku lalampahan sorangan asa teu segema.

kapan cek bapa ulah keluar getih na cena. Marah cek nyahuan gitu. Aihuhnya. Kun bae deuh lah. Ngalayeuna kudu mikir nu leuwih lantip deuleuh. Nah kumaha carana pikeun modalan si Wardi? Sok pikiran sing hade. Sabab maraneh teh geus gede ayeuna mah. Geus waktu na ngabelaan kolot. Geus pamuda deuleuh sia. Eh? Pamuda. Maneh 20 taun. Si Wiro 17 taun. Lanceuk maneh si Kancanawati geus parawan 23 tahun mangus parawan.

0: tadi namah rek minta tulung ke bapana, pikeun mikiran anak, tung-tung namur kana nyarita di ke bapana.
1: Keun palah, urang canggalak deui ka kuring, moal burung hasil lain mah dah. Si Wadus teh kurang ajar, si Wadus Wardita lah. Tambah geus sepuguh dumukna, Pak. Tada kanyahoan kalemahanana, kanyahoan kalemahanana si Wardita teh. Parmeus Pak lah. Ayeuna pisan sejam miang yeuh. Ayeuna pisan kuring miang yeuh, Pak yeuh. Kitu na teh bari terus nangtung hayang buru-buru init pikeun ewak musuhna. Ari Wiro

0: kacarios di pagelaran Jawi Keraton Nagara Jonggar bae. Prabu Mahendra Paksa wontening setingil binatur rata lengahing didampar dentapi nalipit ingi sosok sarinengan nawartna
1: lemek babut perang wedani kinanda wida.

0: Adika sentak sengor. Iraja teh salah sawios turunanana Prabu Jongir paksa anu gugur kupati suana atanapiku Bang-Bang Sumantri dina lalampahan Babad Magadha. Sang Nalendra remagan kian patih Prabasaktilan Senopati Prabadenta. Tungkul hamari kelutat cemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Gunira kangandika Sang Nalendra mekaten pengandikanipun.
1: Patih
2: Gaulah
1: lan Senopati soba maneh kaharep diukna.
2: Nampire bunuhun laksa ketika bingahan paduka. Kaula pun pati nampi dateng kembali. Kalian yuk sembangga ngaturakan semua bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka.
1: Pati
2: Kaula.
1: Pati. Ya ku jastuti sampean aku terima pati.
2: Nampi nuhun. Kalihna perkawis maklum anu disuhunkeun. Hapunten anu diteda tina naon pihak kalepatan ageung sawontena lipi maklum ku kula ai. Aya pikeun saeunaon pro dampa Gusti kersani malah.
1: Ye, kaulan
2: tunggu.
1: Dauh.

0: paduka upu dening ati sembahkeun abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun sembah bakti ku unyuk panjenengan Sri Paduka. Ditarima nu nu nu kalayan acuk paduka tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunang purwanya udina waktu saya tansah diajeng-ajeng bujung hingga kapulut marganing tanah gara rapati kesangakeun kaulan. Oh. Aya pikir saeunaun paduka ye patilan Senopati kaulan
1: abdi Gusti
0: purwa dihaturanan linggih.
1: Wah.
0: Saperkara akan nganuhunkeun kana naon rupa hayasa sampean ae. Pati Senopati oge sajumlah aparatur negara.
1: Dawuh.
0: Nganuhunkeun kana jasa yen negara nepi ka kieu jasa mararane sarerea.
1: Dawuh.
0: Sabab teu cukup ku kaula wungkul tanpa gawe nurancage pamohala nepi ka kieu ieu negara
1: di malam
0: oge kaula kaula yakin bagja kuayana gawe mana nepi ka bisa naluk-nalukeun raja-raja salawe negara raja-raja apa negara-negara jajahan geus loba unga taun datang upeti anu ngirimkeun harta kakayaan ka ieu negara
2: jual pakarang.
0: Gusti, moal bangga ngajual pakarang. Aitos kieu mah paduka salira teh sasat para ratu mika yungyun.
2: Jual teranggung.
0: Nya, para menak mika serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeung. Atuh pakarang payung. Atau cina rada macet pakarang tepayu adu-adu kenhela nya di negara ke negara supaya garelus supaya pararang apan passion deh panginten pakarang kau iya bener seueur ingkam Gusti bener
1: dawuh paduka
0: ku hal ieu yakin kaulah jadi raja berat benghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah ima buncir leit loba duit dahar kari am sare kari dug nginum kari rot pake kari rap
1: dau
0: ngenanya ngenanya ning initan kari nyetater
1: uluh sumuhun kari ngenyet
0: oge kaula kasebut ku batur raja sakti mandraguna da puguh kaula gentur tapa ngulik pangarti ti leuleutik ngasa pangabisa ti bubudak ye waktos Kangjeng Rama maot ku Sipati Suwana patih nagara Maespati akang harita teh keur dipasantrenkeun
2: adanya beja
0: anu nepi kadanget ayeuna Kangjeng Rama kawartoskeun ka pungkur maot dina

0: Akang teh kayang malespati ka si Pati Suwana.
1: Ka Pati Suwana patih malespati paduka bener.
2: Kapan eta mah parantos meot ka pungkur ge.
1: Prabu Dasamuka upami telepat mah urang nagara Olengka. Upami henteu leupeut.
3: Bener.
1: Malihanan Gusti Langkung ti Tuang Rama maot nage dugi karumpung beuheung nage pegat. Saurina kitu.
2: Ecek dongeng.
1: Bener, teu salah. Dupi maksad paduka kumaha ayeuna? Dupi sareun panjenengan teh maksad teh kumaha ieu? Allah.
0: Eueuh deui. Ayeuna si Pati Suwana eueuh dulur-dulurna urang ansam kurang.
1: Nah, aya kitu kulawargana
0: ya. Aya jelema anu salilana ngalalana. Ha?
1: Saha Gusti?
0: Ai eta jalma teh ngaranna teh upama teu salah nya eta Rama Parasu, Rama Bargawa oge disebut Resi Yamadagni.
2: Lain eta loba teuing ngaran teh nya meuni. Heuh moal teu tilu adatna teh jelema aja.
4: Bisa jadi.
0: Ha? Rama Bargawa.

0: So, talaga Nirwana. Iya. Talaga Nirwana. Jadi eta jelema teh ayana teh di tengah-tengah situ di hiji pulau. Bener. Ulululul. Ai kitu.
1: Taku kituna eta teh ngaran Rama Bhargava teh anu aya patula patalina pancakaki jeung si eta Sumantri apa Patiswana.
2: Sabono royot.
1: Sabono royot nepi ka akar-akarna urang podaran ancurkeun.
2: Siar dina sasrabahu ke Sabono royot.

0: karena ilmu bersih paduka
1: gitu. Tak gitu Manoy. Sanes bari menggatan nangi bok pilih itu. Paduka panuhunde eta pamaksadan teh ulah dugi ka dilaksanakeun bilih ayam mamala na anu teu hade. Nya ayeuna mah.

0: ngajar ka aing wani nyaram.
1: Cuman tak kaya patih ka sebelan saha anu geus bisa ngelehkeun aing. Aing Raja Gentur Tapa
0: montong nyepelekeun montong ngahina ka aing. Aing teh Raja Sakti Mandraguna eta raja-raja patalukan kabeh. Geus anu taata luka kula ayeuna piraku aing make jeung kudu ngejat ku jalma saurang anu ngaran Rama Bargawa.
2: Ya, nu mata kula sok kecewas-kecewis teu puguh ge kitu tah.
3: Letak letuk teu puguh
4: teh. Urang mah kumaha pamimpin aya pamimpin mah da itu mah boga kartu merah kartu kuning.
5: Boga kakawasaan.
4: Urang mah sanajan teu popolotot oge eudeuk kumaha atuh.
5: Kekuatan
1: ayat mah sadaya daya paduka sadaya daya hapunten tadi oge kapan bangsat
5: ana geus kitu tawon
1: punten paduka punten
4: aya kadua ngarojong aya kadua ngabantuan ka kula maneh
1: sae bawiros abdi gusti sateu acana sareng panjenengan teh atunaha sawies ku kaula we urang paehanana eta Rama Bargawa. Itu maksudnya.
4: Ha?
1: Janten satu acara Sri Paduka teh sawios abdi anu kenah langkung ti payun mayunan eta Rama Bargawa. Itu maksudnya. Paduka, daing tadi mah nya kitu we, acan tamat-tamat acan kalau sasangem teh.
4: Bener,
1: timal syukur lamun gitu.
4: Hampura bil kaula nyabok jeung nyarekan.
1: Ih, sawalusuna.
3: Ketu acan mah tuna kumaha
1: teu kitu-kitu acan mah tak kudu mah tak kudu dirampungkeun oge sagala rupa pasoalan teu kitu
2: jadi urang teh kudu apalah kana isi ikon
3: isi ikon
1: oh mun isi ikon
2: nya isi situasi and conditioner
1: ah
2: kitu
3: si kon teh ana teh
1: nya sadaya daya paduka dina sandi iraha bade jengkar
4: teu kudu make jeung ngariweuhkeun maneh moal ngalibatkeun maneh kula dek ini sorangan menta restu ti sararea disasang ku aing awakna si Rama Bargawa teh si kurang ajar ha
1: sadaya daya
4: kabejakeun jago piraku aing make jeung kudu ngajat piraku aing make jeung kudu munur ha
1: sadaya daya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawi polis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
7: Pak Solehudin.
6: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
7: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
6: Kabupaten Bandung mah nya.
7: Mun RT 4, RW 7.
6: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
7: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
6: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae pak?
7: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun reaksina gitu.
6: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya nuju ikhtiar nganggo naon pak?
7: Nah teh bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
6: Ku alfa propolis ya pak?
7: Propolis ya gitu.
6: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha pak saatos

0: konsumsi apa propolis aya probihan teu?
1: Alhamdulillah sabotol kata jan sehep gitu aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu tos rada teu ti payuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringanya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakitnya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayana mah itu atul gitu jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayano pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah hentenanan situ sawas-sawas
3: mainten. Bapak itu tos kamanawai ya yang pengobatan mata pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seseur dongeng atuh wayang gak abis isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Gitu sabaraha pati. Ya. Kaulah boga rasa teu ngeunah sabenerna ku ayeuna kajadian kieu.
9: Maksud paduka teh kumaha teh nya? Naon paduka?
8: Pangna kaula nepi ka kieu kaula nerima surat anu datangna ti si Rama Bargawa. Urang Alaga Nirmala.
9: Oh, Nirmala. talaga Nirmala, leres, leres Nirwana, Nirmala, leres, leres, leres.
10: Si nanti ngajak tarung.
9: Kurang lebih ngajak tarung kahula. Tanya. Cobi atuh Gusti Ningga. Ya. Tingali maksa ditinga paduka.
11: Jing jing jing jing jing sabaraha tetepi buntutnya na kinten-kinten.
9: Nah jijikainya sumuhun. Sanes buntut nomor pi buntutna niti kumaha pi akibatna nate. Aduh. Gening anu ditawisku Rama Bergawa. Nantang oku pegelan pati Gusti Bawiros Abdi Masawiyosiku Abdi Gusti Ulah Ulah
8: Kaula dek mihape nagara mihape kewajiban jeng sajabana sabab naon can sudina saning ati upamacanya saat dirina si Rama Bergawa sabab anu aya patula patalina tadi jeng si pati suana
9: timalan-timalan paduka nanging ajrih we
8: lain ngahanapkeun kana pangarti maneh eh ngan kieu we kaula maneh ka mana
9: eh dawuh
8: di mana engke surup panon poe di mana kula teu datang ulah diarep-arep balik deui eh lamun teu datang dina waktu surup panon poe ngarung arti kaula aja di medan danalaga
9: aduh tobat Gusti ampun ulah dugi kainya Gusti
11: ya Gusti ulah dugi kainya eta emutan teh
8: ye Gusti bisa ditolak deh eh
9: nanging saupamina sumping satasana surpan poem pangitan doh eta anu diantos-antos paduka
8: sakit tuh kula dek init mihape korsi mihape kewajiban sakali deka ulah kaulah rek bebeja helaka bojo kaulah amit ye

0: dibalikkeun ku salah saurang naha kaula naha salira akang naon teh melang
1: ada gorengnya
0: sabab buruk-buruk papan taun teh geuning jati buruk buruk-buruk papan jati geus sumun eta pi hartosna mah teu kirang teleuwi naon jadi yakin kedah dituturkeun bilih

0: Urang raran cepan anu turkeunana.
1: Ieu ulah babarengan ayeuna rek raran cepan mah. Nah rek kaula, nah rek akang
0: anyeun ka ditu. Anyeun guru ini.
1: Sae atuh sae. Permios.
2: Cak urang tuna lalampahan Prabu Mahendra Paksa anu maksa ngajug-jug alas Giriwana can tutug anu kacatur teu lawas anu kacarita kosap di talaga Nirmala anu bade nyaketan ka tengah-tengah situ nyata pulo anu diancikan ku Rama Bargawa. Talaga Nirmala anu pernahna aya di satengahing alas Giriwana. Di tengah-tengah talaga memang aya hiji pulo nya di dinya pisan nganyerakna Rama Bargawa. Rama Bargawa yo Resi Yamadagni yo Rama Prasu. Nanging kaayaan di sabudeureun ieu talaga kacida mata keungtur pikasieunanna. Margi di sabudeureun talaga dipager ku rupa-rupa tulang sato galak anu paselap jeung tangkorak manusa.
3: Allah. Bisa kumaha lan.
2: Pun kitu deui kaayaan pangeusi talaga estu mata gigis anu ningali. Pinuhna eusi talaga sanes kulauk nanging patingkot cepatna oray-oray galak patengah sareng lempaina aletan buaya anu sayaga nadah mangsa.
3: Mantak menika bulu punduk anak ieu mah nya.
2: Kaya anu geuman mangsa hiliwirna angin jeung seahna sae talaga. Hiliwirna angin lir pating cikikikna iblis seahna sae lir. Pating cakakakna setan merakayangan. Memang terjama anu ipis pangartina tacan limpas pangawasana tanwane sungkan lumampah kaya tempat kitu numutkeun ujaring carita nanging dan tawislami ayah hiji sinatria lumampah ngajug-jug kaeta talaga Nirmala. Ieu satria teh aya sanes nyatana Raden Gopala Seta. Satria tedak nagara Parangsewu anu sami nampi serat ti Rama Bargawa. Sami sareng raja ti nagara Jonggarba. Yakin ieu satria sasat ngajug-jug talaga Nirmala teu benten sareng Prabu Mahendra. Kenging panantang yuda ti Rama Bargawa anu kalesan Raden Gopala Seta sadu taluk muncan tarung haram sumembah muncan bitotama.
3: Eta
2: satria pinilih taning lumampah ngepek sodera merak ngibing sosodera halumampah tina kendingane pun gawil aladria.

0: anu kasebat Raden Gopala Setatrah Nagara Parangsew. Lumampah nyatana desa tengah ingalah, maksud nyaosan kana pangangkirna irama bargawa. Wireh ieu satria anu kasebat Gopala Seta teh hiji satria pinilih tani. Teu aya lawan di nagarana pinuh ilmu jemar panaras sugih ku pangarti. Dina waktu seta ngandika, nya anai tempatna mae teu rada keueung.
1: Kada muringkak kuan Raden nya.
0: Tatangkalan anu sakieu jarang tung gedena tur lir jarang ngotam. Katurug-turug ieu papedut.
2: Papedut teh teh kulan ah.
0: Hampir ngarimunan kana ilmu.
1: Mane hujan
0: dina mah. Beulah mana ieu teh situna?
2: Kada geuman emanyana beleweuh.
0: Beulah mana ieu anu kasebut Talaga Nirmalan?
1: Yang terang bulan abu.
0: Rama Bargawa. Rama Bargawa. Ka mana euy?
1: Sepi nya kulah.
2: Kalagu mujang teh kumatnya.
0: Teu sangka. Hebat ieu tempat ye.
1: Oh, tenang.
0: Indah ditunya deui. Asa teu ku harti. Asa teu ka harti ieu anu ngaran Rama Bargawa teh bet wawuh ka kaula. Atawa nyaho ka ngaran kaula.
1: Jelas. Dengan lagi teh.
0: Bari jeung kaula mah kakarangan dengge anu ngaran Rama Bargawa.
1: Tenan.
0: Aya pasualan naon ieu jeung Bangkeluk? Loh. Rama Bargawa.
1: Kumni.
0: Sapratanepun ieu raja ti nagara Jonggarba anu sami nampi serat ti Rama Bargawa. Alumampah dina waktu seta. Sora naon eta?
2: Entah ana.
0: Ya. Rama Bargawa. Kieu kitu anu kasebut Rama Bargawa teh.
1: Rupi
0: naon? Saha eta? Saha eta? Ngalelewe satria. Dagoan. Satria, iya, murid anu kasebut Rama Bargawa.

0: ngaran kaula pangawa. Ngaran kaula teh nyatana Gopala Seta. Gopala Seta ora kapindo gawe. Urang mana maneh satria kaula ti nagara Parang Sewu. Saking nagara Parang Sewu ora kapindo gawe. Anjeun anu kasebut Rama Bargawa. Ngaran kaula. Iya, ngaran kaula ieu Mahendra Paksa. Mahendra Paksa. Bener ieu make kerajaan ti nagara Jonggarba mah.
1: Alah, tenan.
0: Anjeun teh urang nagara Jonggarba.
1: Iya.
0: Raja ora kapindo gawe kaula raja. Ih, lain atuh meureun. Ari maneh dek naon aya di dieu satria kaula teh sabenerna dek nyaosan kana pangangkirna Rama Bargawa malahan make jeung diimplik-implikan nantang okoh begalan pati kaula sia asa teu ngeunah ku kaujuganna eta mangkeluh kaula teh teu ngeunah ku takaburna eta mangkeluh da kaula di nagara teh cek rasaan macan ayo ngelehkeun. Atuh geningan.

0: Gitu sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Lir pendek.
1: Iya.
0: Sapratane pun irama bergawa anu parantos luluncatan di tengah situ. Nyaeta ninsakan buaya-buaya anu garalak. Memang diatur kurama bergawa. Ajleng-ajlengan di tengah pulau. Nyaeta ka daratan anu paling ti kulon. Nyaosan kana panangtangna ieu dua jama. Naon eta seserian?
1: Aya naon ye?
2: Woi, dua jam. Daguan ni kaula anu ngaran Rama Bargawa.
0: Hake teu nira.

0: bisa jadi. Buk ruwagrawi geus bodas nyaan geus kolot tapi pergal keneh jangkung gede.
1: Memang irama bargawa teras nyamperkeun salirana jangkung gede si Mardada buluna parantos barodas tur gimbal. Dina tongong nanyulagrang dua pakarang ampuh anu kasebat kampak duwung sarang tumak bargawastra. Ngagidig nyamperkeun ieu dua jama nyata Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopalaseta.
2: Ulah kaget.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek bukan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh. Sekiat nyeri nyanyautan

0: Ta panangan anu marereng kita, alhamdulillah ayeuna mah atos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
0: Buka deui ah ye. Tadi mam oge useno rencang lagi disibitan ku emak ta da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa di comot deui ku panangan abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alpa propolis?
0: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bah?
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
0: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua, Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya, sakit lah.
1: Sakit gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya, Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
2: Iya,
1: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya ya,
2: iya,
1: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
2: Enggak. Asli.
1: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto

0: Telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Urkeun jeung eta. Memang hade-hade. Supaya anjeun leuwih nafsu ka kaula. Taku kituna ayeuna prak. Sabenerna kaula lain nganung harti. Datangna tina ujug takabur. Pangnanyuratan anjeun ngan kajurung. Kajurung kaula teh tuku pangabutuh kaula.
1: Butuh naon anjeun?
0: Kaula teh butuh hayang nyaho getih sorangan. Saumur hirup kaula teh can nyaho di getih sorangan.
2: Kapaling kitu ya mana?
0: Kitu itu sabenerna. Sabab naon? Teu kurang-kurang tiba heula oge aya satria jeung raja anu diajak gelut ku kaula. Diajak pasea, diajak bitotama ku kaula.
1: Bener-bener. Ya, aik itu.
0: Ya talianti kaula teh tetep hayang nyaho di getih sorangan da getih kaula mah ceuk pangrasa kaula bodas.
2: Allah.
0: Sabab ari getih beureumah nya eta keuna ku wates.
3: Tah eta.
0: Keuna ku batas.
3: Keuna ku apes.
0: Keuna ku apes. Keuna ku rugi. Keuna tek-tek bengek teh ku henteu. Sabab kaula mah nepi ka ayeuna ieu teh can ngarasa apes, can ngarasa gering, gelut can ngarasa keok. Kitu ieu
3: teh.
0: Jadi nimulkeun kapanasaran hayang nyaho digetih sorangan. Ujug kurang ajar.
1: Coba-coba hayangnya urang anu jejaten jeung kaula apa kon wani marang aku?
0: Atuh moal pati-pati nyurat.
3: Allah.
0: Hai tu wani ngecikan sok bisi atu rek dua nana tak kaula ngahurup lah
3: kuat kaki itu nyata
1: nyaan imang klub teh ngajago iya
3: cakus kolot
1: nah iya teh priyogi urang hurup baik urang iya sawios akan anu bakal maju tihela dina waktu ayina ha saya atau pernah gitu macarana
0: coba-coba.

0: anu kasebat Raden Gopalaseta. Kaget ningali kaayaan anu seret sumedaran banting binantingan cing barusat ilmu panemu jampe pamakena. Nyaan ieu lumayan anu kasebut Rama Bhargawa teh lain lumayan pangartina. Giri Lusi lan paingan.
1: Giri
0: hartina gunung.
1: Lusi
0: cacing.
1: Paingan
0: nyata teu sangka sarebuk samerang nyamuk.
1: Nah kumaha?
0: Kaula ngulik pangarti ti jaman leutik ngotek tak pangabisa ti jaman budak asa kakara.
2: Olah kumaha
3: kuang teh asina talawan.
0: Ninga ilmu anu sarupa kitu. Hebat. Memang hebat.
1: Lemay ya kajadian kiwana ye lemay mah.
0: Kakara pisan. Ai kaula ayeuna dek kabur ti tempat atuh kaula teh pan satria.
1: Ulah teh jawer,
0: ulah satria mah. Moal wak ku meuk memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Moal wak nyorowok memeh dicabok.
1: Dek lalajuh lah tepi ka

Emang na ieu Raja Mahendra paksa sababaraha kali dibalangkeun tetep hayang ngarogahala irama bargawa. Kalayan teu acan aya kasarupan pikeun ngejat ti pakalangan, masih tetep hayang ngalah nyawana irama parasu. Ukituna irama parasu lajeng nyanak kampak duwung.

0: Nepi kaki. Atuh lamun kitu mah anjeun teh telenges hirup teh.
1: Naon?
0: Telenges bener anjeun teh.
2: Jelas mah. Telenges pisan.
1: Ai eta anu disebut telenges ku anjeun naon?
0: Tingali atuh.
2: Jadi gajah tengkorak jeung pager.
0: Anu jadi papaes di eta tempat teh kapan yakin eta teh kaula ge nyaho.
2: Tengkorak manusia.
0: Eta teh tengkorak manusia. Hah?
1: Oh, kaula disebut telenges.
0: Ya memang.
1: Sabenerna anu jadi papaes mah lain ciri kaula kejem atau telenges. Tapi bongan maranehna keneh.
0: Bongan maranehna kumaha?
1: Oh, bongan maranehna keneh. Anu hayang milih ansur batan taluk. Nyata milih ngabebengkang tibatan wirang. Contohna nu bieu. Wangkelang. Kurang kumaha kaula. Padahal sakira geus teu mampu mantong maksakeun teuing maneh atuh.
3: Oh, penting lah.
1: Taluk mah taluk we atuh. Ulah maksakeun teuing maneh ya da aya kaula teh atuh.
3: Kumaha nu mawaan?
1: Kumaha nu mawa? Bawa kitu-kitu di bawah kieu-kieu.
0: Rama bergawa.
1: Iya.
0: Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku kaula asa teu pantes kaula kudu gelojeg anjeun
2: gaya masalah mah
0: geus tapi lain kaula anu harti taluh ka anjeun lain
2: awak eleh
0: lain anu harti eleh ku anjeun ngan kaula gelojeg anjeun kudu puguh pasualanna
2: can puguh dasarna nya.
1: Oh, bisa hayang mecak sugan anjeun. Hayangnya bisa ngaluarkeun getih kaula.
0: Moal bisa hampura kaula dek mulang ti ieu tempat. Kaula dek balik ka nagara kaula. Pek teruskeun perjuangan anjeun Rama Bargawa. Teu hayang kaula bilu campur ka urusan anjeun. Hampura.
2: Resep makana geluhutnya.
1: Sapraptane pun ieu Raden Gopala Seta. Ngejati payunun Rama Bargawa.
0: Amin.
2: Pinter nyarita atau budak tanya sidik siun.
1: Pinter nyarita mapugu hati nama siun murid
2: katoong nanya lah
1: geus katoong buka ulau gusti
2: rupi-rupi jaminya
3: iraha terdepan
1: iraha atuh kaula dek paeh dek
3: bosen
1: asa geus bosen kaula hirup di alam dunya tapi ka ngadagor-dagorkeun maneh kana kai lapur lain nganung hartiara lain cing atuh saha jalma anu katitisan Wisnu teh da tibaheula nepi ka ayeuna tangkorak ngadon pabalatak memang eku kitu teh mah jiga telenges kaula hirup. Tapi kaula tetep neangan jalma anu katitisan Wisnu. Boy, uhuh teuing manaha aing kitu jalma anu katitisan Wisnu teh?
2: Manaha sidiknya Arjuna?
1: Sabab naon? Kanyataan Arjuna Sastra Bahu baheula anu yakin katitisan Wisnu naha bet eleh di ku kaula.
3: Oh,
2: ya.
1: Mana kitu ge meureun kaula meureun jalma anu katitisan Wisnu teh.
2: Hese we bae.
1: Beuki hese we kaula meureun kejer teh.
4: Ada batu nama babari bae teh.
1: Batu nama babari anu ngagantung maneh.
2: Os bae.
1: Os bae. Nya ngarapkeun maneh we ka buaya. Kalau-kalau anu sok beuki daging.
2: Geus malodar.
1: Kalah maraneh anu modar tibatan aing nu paeh. Tapi sugane dek dikeureuyeuhkeun kaula dek neangan jama anu sakti leuwih tinu bieu kaula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ka pangaruh tina kapusing murang maring tatangkalan seueur anu di babukan dugi kacing darorok dokcing berobot kayana tuna lampah eta kacarios di satengah king marga sopana
1: marga
0: marga jalan sopana alas pinggan.

0: putrana Prabu Janaka anu kakasih Dewi Sinta. Hasil kaboyong ku Raden Regawa putra Yasaratati Ayunya. Anu tina waktu sie halumampah maksad ngarereuhkeun heula tina kasapena kalasan aya sadas anu ngampar palih kulona aya tangka saringin. Eukeur mah keur kaayaan panon poe parantos gingsing ngulon kalangkangna ieu tangka kai teh nya kapalih wetan payus upami diangge tempat reus lumampah. Kakang Semar, iya nun urang ngareureuhkeun heula cape.
1: Oh mangga mangga mangga mangga
0: Sinta kaula nun urang ngareureuhkeun heula cape Nyai, tapi nu damel uyuh sumangga kaula nun pangrasa Lesmana kaula nun kaula
1: Ujang
2: ulah
1: oh, dan jeung sanyana atuh amuy masih kene anggang lalampahan teh cu
2: tapi kene
1: wae ngajug-jug naga

0: mulih.
1: Mulih di mana wak teh?
2: Gitu kah hoyong teh Ucu?
0: Mulih di mana gitu? Mulih di mana wak teh cekap dige?
2: Wangsu di Mantili Ucu.
0: Ngerasa kenaon wak di Mantili?
2: Ari kitu teh mah Ucu. Ngaran-ngaran gesahak jeng sakawajiban antawi satria jeng rakyat.
0: Laras, laras, laras.
2: Wak teh jajak dunungan.
0: Kita
2: nyaeta Raden Regawa putrana Gusti Prabu ti Ayodhya
0: gitu
2: anu tadi sangka-sangka satarina mah rek lalajo we lalajo saemara ngangkat gonewa pusaka
0: uluh uluh uluh sarajengna
2: raja ti mana raja ti meni sararumping Ucu anu gararagah nu jarangkung badak oh gonewa teu eueuh nu bisa ngangkat.
0: Sumuhun.
2: Ari dunungan ua daftar. Nah, atuh meni jiga nu hampang pisan malahan dikenyang teh eta talina dap. Ngabeletok cuk potong.
0: Aya kitu nya ua eta. Senjata.
1: Rai pokona mah teh pangaruh dewek kitu. Lamun init-initan teu mawa dewek ninggang diapes kabeh oge.
0: Wah, akang teh boga naon? Boga naon?
1: Dewek teh geus diabusan susuk.
0: Susuk naon?
1: Susuknya susuk naon? Susuk.
0: Apa lagi ngagoreng susuk gitu?
1: Susuk geus diabusan susuk.
0: Nya susuk.
1: Ai watekna teh naon pot gitu kah yang
0: nanti? Nya.
1: Watekna naon pot? Eta teh pika.
0: Oh, eta. Hey, eta teh kana nyakeun.
1: Kudu milu atuh milu kana jalan cerita grepek. Abi bisa ngomong. Dek teh geus diabusan susuk dina bujal hiji. Dina cungcurungan hiji. Dina punuk hiji. Dina tarang hiji. Dina irung hiji. Tuluy dina biwir hiji. Kulantaran biwir terada ipis. Ya, kulantaran ipis diabusan susuk nya rada kana meuh sian.
0: Bisa saha takang kana rakang.
1: Ari dina bujal watekna supaya dewek teh seubeuh beuteung.
3: Dina cungcurungan?
1: Tah dina cungcurungan mah abeh lancar ngeuheujeun dek teh.
3: Dina punuk?
1: Tah dina punuk mah lamun dewek diringkeun hancip teh moal hejo.
3: Aduh. Aduh. Aduh.
1: Tah kitu Ucu motong adenge ke sisi pot dewek kelanan bawa ngomong mah cu.
0: Lah dianggap
1: akan. Eta mah racun
0: eta.
1: Tah kitu Ucu.
0: Ah, tamak kitu da.
1: Geus teu bisa ditolak deui ua teh sasat. Heh, dunungan bunga, ua oge milu bunga nya cu.
0: Hanteuna atuh da.
1: Sahanteuna. Tah, urang rojong ku urang cu. Heh.
3: Abdi geus cak bulu ka paut mangiring bunga.
1: Sok sanajan bari nati kitu. Dina waktu ayeuna lumampah teh omat ka Akang Silaing tepikeun ulah dibarengan ku Ara jeung Subaka. Ngaran-ngaran urang cicing dina Curug Batur, ngaran-ngaran urang kumawula. Didi urang kudu sepak terjang banting tulang nyingkilkeun baju leungeun kenca jeung katuh.
0: Tah, tenang we eta mah.
3: Satuh. Kawis sadarna teh.
1: Tuh,
0: make kasadaran.
1: Kitu. Jeung omat ulah ngaganggu tatangkalan.
3: Naha? Ieu ieu.
1: Kasidawala tadi sayang manuk ulah diganggukeun cenah riam. Ulah ngaganggu lingkungan.
3: Mun Indonesia mah palora sareng fauna
1: teh. Heeh. Eta eta. Palora, palora jeung fauna teh.
0: Markas
1: satuan. Geuning di batur mah eta sasatuan teh bisa difilm. Ditemongkeun ka urang apan eta teh piduiteun wungkul.
3: Nurut ka dalmi teuing.
1: Saeutik gedena tina eta oge pan bisa ngajadikeun depisa ka nagaranya cuk.
0: Mohon.
1: Tah ieu tempat engke mah deuleuh jalan anu ieu teh oh bakal diome Ucu. Bakal butbat jalan-jalan teh ujang.
3: Sepuh dihandapnya wah.
1: Heuh tah eta cai anu curcor cai na herang boa di belah tongohna deuleuh aya hiji situ.
0: Pina tamat wat.
1: Heuh. Kadang-kadang ke maka hareup ieu teh bakal jadi objek wisata
0: lecuk eta teh.
1: Ih ulah lalawara deuleuh. Heeh. Geune proyek mah ku dewek kitu ah.
0: Ah, aing ngadenge.
1: Aing soanyeun taman mah ka dewek ke.
0: Bisa
1: nyeun taman. Heeh, dewek oge boga baraya di panyairan tukang patamanan wungkul deuleuh.

0: puguh da moro bagong we teh.
1: Tukang boronom.
0: Seger di hulu geu hirup teh. Oh, gablek dekeng naon sia teh jago ge teh koeng jeung dekengna di lagleg goeng. Oh, teh sia jago-jagoan telmi pisan somso. Somong saos.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Ibu Oca.
3: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
4: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
3: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
3: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
4: Tos panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
3: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
4: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas gitu.
3: Aya probihan teh?
4: Atwe, ka probihan nama ayo juga lewe. Data damang, upami tos tengah lewe, tanya kitu lewe.
3: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayo na, Bu?
4: 58.
3: Ayo na teh ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
4: Diikhtiarkan nganggo eta Alpha Propolis.
3: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
4: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
3: Mun kana lambung kumaha sae teh?
4: Mun kana patuangan gitu tos raos, itu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sade ieu nilep itu sampeanana. Teu naon kitu teu cingkring nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
3: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
4: Mohon.
3: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
4: Nembe ieu, nembe kadua teh.
3: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
4: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
3: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
4: 3 kali sehari.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
4: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, ieu mangga mese.

0: cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.

0: Boleh juga tuh.
1: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
5: Radio Fis FM.
6: Radio
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Ulah loba teuing hareureuy si lenjang. Cenah teu hareureuy kumaha padi sok pada umur jeung weujeuna. Hiduh, umudik di sini wala, umudik di sini wala.
8: Coba eta ngomong anger aing geus diheujeun-heujeun teh si welek.
9: Aduh kaluh.
7: Cing kana obrolan teh
9: anu nyambung.
7: Nyambung anu ngeunaan, anu matak mawa mangpaat.
8: Boh, mangpaat dunya, boh mangpaat akhirat sia teh.
9: Nu mawa
8: anger we dikitukeun kudu mawa misi.
7: Kemari uing lah aja si misi na tipi.
9: Misi dona sama tu.
8: Nah, anak-anak kan
9: ngelawan-ngelawan wae ku kolot
8: teh.
9: Gila.
7: Lain euy acuh da deket teungeunah peke ayeuna aye bapa ngigel di kenangan aye dewek teh nya mugo nyeri hate hamba.
9: Sirik pidik tadi.
7: Nuh.
9: Nya di kenangan cenah
7: abuh. Balah pikasih jelema mah di dunya mah kudu sarwakeun.
9: Hayang di kenangan bener Kang.
7: No, oh tu mana si dua lebih tu?
9: Tadinya tapi gerok-gerok katanya.
7: Si burung. Nya.
9: Aduh.
7: Aib baku aing geus ngomong di hujan-hujan tetek kuring paling sebel eta rek sare gara nanda. Dewek kanya.
9: Kumaha kitu Kang?
7: Kumaha dewek ke dileleh.
9: Jangan ganggu kamana
7: nama. Jangan mengganggu diriku lah. Bapak mah kacun yang ngancacenet di leweng kia mah syugan. Berlapur.
9: Kebar nyari cangkeng.
7: Ya, naon cing galomrang buladinya dan nyong oi. Tering berit gitu. Dia kita lagu oi.
9: Sasa kata lagu naon Kang?
7: Lagunya?
9: Ya.
7: Ya, anu merenah we.
9: Nya kudu pugun merenah teh mah ladangan wungkul ti dieu mah kumaha
7: lagu-lagu baheula teh urang lestarikeun deui ayeuna euy eta teh nostalgia dulu.
9: Gali-galinya Kang
7: asa. Oh.
9: Cek teh lagu naon tah?
7: Lagu naonnya teh Sulanjana ke naonnya cuma silengnya cu.
10: Lagu jalan.
9: Berekinya Berlin.
7: Oh, syok. Der.
9: Berekinya lagu.
7: Yang ngakeun ieu kasadayana kaum dangu.
9: Sokinya
7: nuti kulon, nuti wetan, nuti kalen, nuti kidul. Nye. Geracu.
9: Sok

0: Sare mas sare we atuh
1: kinyuh. Ampun si wayang ngaku pisan ka ing euy aing sak beli pek deui di sinongeng di blekukeun
2: tuh. Kareng
0: ngipratkeun leungeun wungkus.
1: Kareng ngipratkeun leungeun di pungkas sitik-sitik ngoji teh. Ha kapan kuring teh keur hees teh. Cing si teh. Gede ngeus dewasa eukeur jang. Jeung kade ulah kaleuwih ieu di leuweung teh ucu amuing amuing ujang. Bisi ku maonam deuleu ucu. Lain nyeca euy naon dokdak ulah dicu nya. Tekening. Buah nu luaran cangka kai dileu.
3: Bisa jadi.
2: Rupa-rupa ge dirung sehatan.
1: Moal nu ngalah suluh mah kitu jang. Duka coba. Lain eta teh jelema teu tanggung jawab teh teh menang surat idin kitu nu waran tangka kai teh.
3: Ya ti menteri kahutanan ya.
1: Ti menteri kahutanan Pak. Ih nya kitu ucuk. Loba jelema anu teu tanggung jawab teh daek ngaruksak mun ngamumule. Bari jeung keur kapentingan diri pribadi. Tenyahun, tenyahun cara na inget kakaruhun anu bajuang teh kumaha.
4: Pak Eta, jaman tegede rumah sa teh.
1: Tegede rumah sa, jaman kitu teh dele ucu.
3: Temilu tanggung jawab.
1: Temilu tanggung jawab.
2: Gitu, Sep.
1: Ngotoran pisan ngera jalana pangwangunannya, Pak. Heee. Rumah tak kade, siling majang, cing hati-hati, hidup di alam dunia.
2: Kira kue, kapal maka kua.
1: Kakang Semar iya nu sastra jingat dawala abdi jin abdi gusti eta teh naha maneh nu cing darok-dok ngaruksak tatangkalan kadang rupina ku silih pangresak memang kadenge tapi nu damal kaula nun Kakang Mas mangga-mangga urang teras kena lampahkan ibeda kaulanun karena perasaan ke nganutaya papadana boha-boha dulu Kakang Semar
5: kulan
1: cing hati-hati itih nah cing paru ringkak bulu punuk boha ayah makhluk anu aneh
5: Pak cing aja singlar kanya Bapak mah bisa gini nyinglar jurig. Basa aya kunti gini lemur abi. Pan ku bapak dibere jang jawokan kaburna teh.
2: Basa aya kunti teh.
1: Basa naon? Basa abdi gering panas teh gering hari teh aya kunti.
3: Rebon bade cabak.
1: Kunti gitu sia kunyuk.
3: Kunti lain kuni.
1: Kuring ge apal kalimahna mah. Wa jeling. Wa kunta, wa kunti, wa haliul hakim. Sugan teh wa uken.
4: Di anak di warung satangkal.
1: Iya.
3: Siapa ngatas
1: teman kita? Ku kunti anak mah teh pati sieun eta ku kiciwis.
4: Ku kicim.
1: Bejana mah cenah kiciwis mah lamun ditajong sakali teh sok ngagedean. Dua kali ngagedean, tilu kali ngabareuhan.
4: Oh, terus. Opat kali.
1: Aduh. Opat kali mah dioperasi kacunya.
3: Nya. Hoi. Tamalin kiciwis ki ewon atuh.
1: Heeh. Jang apa sih hartina kiciwis?
3: Cing, naon
1: teh? Cenah geuningan sok ngagedean di mana ditajong. Naon teh, Pak? Cing karecewis.
4: Tuh.
1: Tah eta jurig teh nu matak disilaing-silaing keneh.
3: Diurang-urang keneh nya.
1: Anu sok ngagedean teh eta anu sok cingker cewis.
3: Cingker cewis tukangeun.
1: Cingker cewis tukangeun tungtungna mah jadi we pipaseaeun eta deuleuh. Nah, ai jurig teh gedena sagede muning rupana jiga hurang.
3: Muruk.
1: Ngarti?
2: Sokang ge nya.
1: Jadi naon teh teh? Haeuh gedena sagede kuring rupana jiga urang. Silaing-silaing keneh jurig teh deuleuh.
2: Urang-urang keneh.
1: Aduh, empun.
4: Eh, anu
1: cing cerowokeun Kang. Bisi anu ngaruksa tatangkalan. Tah silaing sorana nu rada gede teh cepot.
3: Sok Kang gorowok.
1: Hei. Tong ngaruksa tatangkalan, woi. Hei. Nah, ini malah ini surat dewe

0: barang katingali di saluhureun gunung yakin aya jama anu keur ngariung.
1: Ulah kaget Sinatria.
2: Kang. Aya jelema jangkung gede, Jang.
3: Ya, jelema teh lain, Nyong.
2: Naon tetenya?
4: Kadek-kadek Kang.
3: Jawot nepi sa. Samentada.

make Yai Tongsir ulah jail kaniaya makhluk tewana tewani tewawu. Aduh, panjing lari dunungan maki coy. Tewana tewani tewawu tedahar tenginung.

0: mana buuk anu aya di saluhureun mastakana dibeungkeut serem kaayaan imah lu. Makhluk saha anjeun urang mana nu ti mana Pak kade jang kade ulah diheureuyan tempo urat tarangna syuk
1: Nah,
0: Pak Siri. Nah, usah tengah ronci ciki kan gitu. Ayo. Tempo cina urat sarapna. Oh.
2: Bener urat sarap.
0: Tong diheureuyan kade.
3: Galak.
0: Minta supaya dijawab pertanyaan kaula. Sabenerna kaula anu kudu leutih heula nanya ka Andika. Hah? Kaula mah puguh da pribumi urang dia urang leuweung.
1: Oh, kurang
0: lu, Bung. Cang.
1: Wah.
0: Bisa jadi

0: Hello.
1: Macam kasih mu.
2: Jangan jauh jangan seni.
0: Abdi jeng sama nih, Mr. Baron.
3: No, kata saya.
4: Meh nama.
0: Hello. Ayat tadi jadi nuni nuni kopi asada.
1: Abdi,
0: iya.
1: Orin,
0: si belagu.
5: Orin pindah, ya.
4: Orin.
0: Bagjanu tanya pepadan, Satria.
6: Aula.
0: Ngaran kaula teh sabenerna regaw. Oh, Rama Bergawa. Bisa ogi ya madagi.
3: Olah.
0: Ngaran kaula Rama Parasu.
1: Uli. Lo banyak ngaran teh.
5: Lebet.
1: Mode tetangga kuring meni. Aya mun 700 mangaranna teh
7: tiap bulan ganti teh
1: nanti
7: tambah.
0: Nah, siahap tetangga jeling.
1: Heh emen bogoh ka uhe.
0: Menjujuri lalaki bogoh ka lalaki.
5: Bogoh ka Ameh.
0: Ameh, Ameh bogoh ka Ayub. Kan Ayub bogoh ka Waiten. Waiten bogoh ka Doma. Sedangkan eta Doma teh ka bogoh aing.
5: Bagai
1: jenguh heh, bagai aneh segala. Ini ambunya ingat ya. Diajak siriwa ya, ingat siapa jius.
3: Ngomong lah.
0: Untung hari ini siapa sih bebek kuai?
1: Nyahun, ay bebek mu ay.
3: Ya pukul kuai
1: nyahun. Lanjut, teh orang mana?
0: Orang dia.
1: Maksad. Anjin aja di dia nuju naon.
0: Ya, dah punggul lemur nah.
7: Wilayah
1: moa bangsat kayu mah.
3: Aduh.
0: Sabok siwain.
1: Eta biya ka kuping ning kukuring cing darorok dok. Dek nyin arang. Hag lestarikun alam teh. Ngadon dituaran.
0: Hak aing.
1: Semohon sok sanajan hak didinya ai bari ngarugikeun batur.
0: Jeung sia.
1: Eh, mun kitu amit-amit sia ditengor ke ku aing. Cek dewek oge tong diheureuyan.
3: Nyepe nyepe. Ah,
5: kawat semreng wae.
0: Kabeneran kaula teh di dieu teh eueuh batur. Kabeneran eta aya awewe nuhun dianteurkeun ku anjeun ka dieu. Sakalian ne dek dipenta.
1: Naon
0: eta awewe gigireun anjeun?
1: Padahal ieu we anu dikukuncung.
0: Ah, cucunging sia.
1: Da sami eta oge awewe. Ning eta susuna nyengseung.
0: Sia.
3: Sia panuju.
0: Panuju, panuju.
3: Kuas cekek ke dewa sakalian
0: geura. Bapa dewe kajur disebut awewe puguh waria.

0: sa kabinabinateng Kakang Semar. Tulungan, tulungan, itu salaki kaula. Timalan, timalan, ayah anak.
1: Lain ayah anak, tulungan.
0: Cik, atuh silaik anu jag-jag dan dewek, mak.
1: Nyaho jag-jag atuh make nutur-nutur. Hong cicing, itu di kandang doma.
2: Hei!
3: Tama barang ningali Raden Regawa maksad oku pikiran pati mayunan ulah dia balad tamtama atuh kaayaan dugi karasleng dibanting-bantingkeun pakarang cing belentrang kena kana awakna Rama Bargawa.
0: Karaceleng kitu wala dia balad tamtama deuleuh amuing amuing ujang
4: mawut
0: tong hareup teuing silaing ujang cenah.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya gitu da pamieta eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Tapi pamit payun mah upami jalan gitu.

0: Leuleuh sweat teh aya yeuh. Nyaina mah alhamdulillah tanah ge aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
0: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yeulah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, Tesma Aini. Iya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
6: Nah,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
7: ya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?
4: Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813

0: sakedap agan.
1: Naon cepot
0: antos sakedap eta teh ulah dilawan jalmi teh kajen urang maburi ayeuna.
1: Kan saya nama mulih we ulah dilawan eta mah dah kitu tukang gelut.
2: Ngalah
1: panggih jeung jelema diajak gelut wae diajak panco. Ngan ku abdi elehna teh teteh.
3: Garupa teh.
0: Atuh ku silaing kitu init.
1: Hapan kuring mah ieu napasna geus eueuh.
0: Jeung aing oge ban binton deui, ban binton deui beulah.
3: Heeh. Raket-raket.
2: Olahraga deui kitu.
1: Cepot.
0: Abdi sih.
1: Kaulah kudu ngejat make heulaanan kaulah teh satria. Sudi mati suka perlaya ancur lebur papan karitulis di aya pantesna kaulah.
0: Cumuhun nanging ibeda.
1: Aduh,
0: agan cicing.
4: Ayo maju, regawa.
0: Sobat-sobat kurang ajar.
5: Silakan dilejar.
1: Alimun dicari ku abdi geukeun bae cenah da abdi teh sartia. Kitu suruh teh.
3: Iya.
1: Jadi bila ku cenah sartia kudu ngejat heuh kumaha ngan ieu dalam uing melangjang. Engkang. Engkang.

0: ayo atuh buru-buru ganti. Ganti gawati kiwari cing arti.
1: Nyaon
0: bajuna aya gelut mah.
1: Bae baju ieu.

Kaulah coba maju. Ya majagni. Iya, sap. Iya, Pinas, tikar sayang, tuman barang. Raden Regawa dijewang, diangkat salirana teras dibalangku. Wahai.

cing jerit na cing karoceak na pawongan oge Dewi Sinta plus mana barang ningali kok lewengan anak Raden Regawa nanging watak wantos satria pinilih tani barang tumi balemah jangira tangi rikat nyanah panah pusaka.

0: kurang ajar Yamadagni, muasa baka bisa mutuskan ciwaragani kalintang ti pusaka kaula gua Wijaya. Hayanak nuhun agan teu kucukil agan.
1: Atuh melanganan
0: agan. Engkang selamat engkang. Selamat Nyai. Nuhun selamat manuh. Nuhun karena pidoa na Kakang Semar
2: timalan timalan.
0: Kula aling Lesmana kaula nun nyingkat. Urang sabet ti corona ieu mangkel. Raden Regawa lajeng badhe mentangkeun mana. Rasa kena kurang aja.

0: Doki Yunus dan Agende Tota Kepot
1: Ujang dulu itu tebenang Ujang
0: Regawa rasakan itu mah kaulah.

jeung irama bargawa. Nyata ngebelesatkeun tumak bagawastra disebatna. Tina waktos eta anu ngabelesur tina pananganna. Pon kitu deui Raden Regawa. Sok sanaos masih keneh anom. Parantos kasih kuku pangaweruh kaasah kupangabisa kadidik kupang

Raden. Raden Regawa kadieu sakerap tubah. Ya wis kena tikin pinas timapak.

0: Oxi. Rumaos kaulat lupinu, kun hoja dosahtanu halaman. Ja niin kaulat ehkäti pyrym.
1: Ajin ajinna
0: Raden Raden regawa yap ka desa kena kaula dek amanat ka hidup ju
1: atuna wawaneanan siling
2: aye celendra mah bargawa teh anu kungsi maehan Arjuna Satra Bahu heula
0: uduh bener bener
1: Panuju, panuju.

kuayana bener, sieun kuayana salah. Kitu Raden. Geura aku Batara. Kuanyeun. Kalayan ngaran kaula Rama Bhargawa. Miape dina wujud anjeun pake asma kuanyeun atawa ngaran kaula Rama Bhargawa. Kalayan sakti ayeuna anjeun disebut Batara.

0: Jama ayarina panghampura Gusti tumetep di alam nirwana alam asal poe panjang nagara tujung sampurna. Mudah-mudahan atuh kalayan dina leresan dieu geuning yakin salira teh hiji manusa anu katitisan misi. Tugas batara tugas dewa pikeun ngarengsekeun pacugregan di alam dunya. Ujang
1: abdi
0: ieu pidununganeun urang teh ucuk. Hayu ku urang-urang rojong naon rupaha pamaksadan kalayan urang sami ngadua anu bade mulih ka jati mulang ka asa itu Rama Bhargava teh anu kungsi baheula maehan Gusti Arjuna Sastra Bahu. Dalain saurang dua urang cenah pengakuan anu mah anu dipaehan ku manehna. Tatu ku kituna urang sami-sami ngadua acuh. Ieu kajadian teh urang pungkas ku kemang tina tisna barang sari tutup lawang sibotakan.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos, Pak. Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teu acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleueut?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.

UMKM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu unik.

0: mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Kepala warga sadaya, bili aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo alpa praporis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos.

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke

0: mangluk mah.
1: Cing urang icari kangkung na teh. Kangkung. Geraya kangkung, kangkung, kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Kangkung nagan.
0: Barade kangkung.
1: Kangkung Tinanjung, Tinanjung Cibogo Hilir Tanjung Sari. Kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Gerak, gerak.

Alah. Ampun. Di mekangkung geda eta jeung cangkang caul di Soledad gebruk we. Hit candak mah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalaminya.
2: Mohon.
1: Bapak Billy ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umurna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Allah.

0: Nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh ya, sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan,

0: Kamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci, uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna, Pak Uci, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang, Pak, badan teh. Aina tiis, enak, aina, Pak. Tuang kaos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aja tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karawas khasiatnya di botol ke seberapa Pak Uci?

0: Kak, lingkungan RW Salapan sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo apa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas terupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
0: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten.

0: dan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan pengkeren ieu we Perum Kertagaluh bilih aya panyawat sapertos.

0: gitu. Namun udah te aya karaosna geningan. Terus bosen lalandong kemana-mana geningnya. Alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge terus tiasa mapah terus tengah ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
1: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau bidoakeun sing terasa sehat nya ibunya.
2: Amin.
1: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan.

0: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasaha namina?
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: 6 sabotol. 6 setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
0: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
3: anu ningali kene anu teningali mana kiri
0: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
3: sebenarnya terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
3: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simpuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi.

0: stamina pria. Dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini

0: Oluran.
1: Desa Oluran ya, Mi ya?
0: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
0: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
0: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu da ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
0: Nampi kabian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
0: Lambung.
1: Lambung sareng
0: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
0: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
1: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras-laras. Oh, pami rematik mah?
0: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
1: Dorong kujutan pangintenya.
0: Nya. Biasa gugah itu di naik ta tadi na di risbang teki.
1: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Karena kita sarapan sasi.
0: Iya, tak malah aminya sarapan sasi.

0: Rang-rang mati, kamari masa teh acan ngaleut apa propolis teh, terus tiasa iya panggil tunggu kan.
1: Tiasa malanan. Kalau iya teh sing kusial, iya teh rayap kali teh sing karenyuan.
0: Mohon mohon.
1: Asa digerihan iya teh ta. Asa cocogan gitu.
0: Terus. Tak sareng sareng ngaleut iya mah alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah ya nate.
0: Sabar kali sa dinten ngaleut teh.
1: 3 kali kamari mah.
0: Mohon
1: iya teh.
0: Mohon.
1: Ayeuna mah eta tos meningan.
0: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
1: 3 genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
0: genep tetes.
1: Genep tetes.
0: 3 kali pangintennya?
1: Iya.
0: 3 kali?
1: 3 kali.
0: Oh, berarti.
1: Memesare.
0: Berarti 18 tetesnya.

0: Dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
2: 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna tes MA ini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes MA ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes MA ini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes MA ini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes MA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes MA.

0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, yeah,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten pak alfa propolis?
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Maha pak jantana.
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungkin paregal gitu banyak. Bapak biasana upami tos jantan, eta diobatan nggonaon pak?
1: Dokter. Mungkin diurut, kantos.
0: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggonaon pak?
1: Ngo alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha pak karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertos abdi. Ya cobian wae ku alpa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambih sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Dan meni

0: cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atau napi dua tetes cek. Dianggena dua atau napi tilu dinten sakali cek.
1: Oh gitu, aman ya teh cek.
0: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunnya, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jabut tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui. Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga
4: botol bu ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
4: Ya. Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
0: Bapak Sunar.
1: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
0: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
0: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
1: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
0: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
1: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
0: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
1: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
0: Alhamdulillah atos.
1: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
0: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
0: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
1: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
0: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
1: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
0: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
0: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
0: Amin amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami, yang

0: Kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh. Kopi teh dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi teh sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi teh di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: pasti.
1: Deh sama karmo ke mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
0: Dua katilu aina.
1: Dua katilu aina nya? Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
0: Sok cangkul.
1: Mohon.
0: Leuleus riut.
1: Mohon.
0: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
0: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
0: Asam lambung.
1: Teras.
0: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
0: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun se mohon.
0: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
0: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh.

0: Majeng sehatnya?
1: Alhamdulillah, ayah karosna gitu. Wow. Seueur anu karosna gitu. Soca ina bengras ningali. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, tos teu aya, cangkeu tos hilang gitunya.
0: Aya namanya.
1: Seueur we pang anu karosna.
0: Alhamdulillah.
1: Biasa, iya we gitu. Ngan aya kene benjolan kantun salit deui.
0: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
0: Moal laras. Aya kesandet teh ka ngomit rek ka undang supados sehat sapertos teh kita.
1: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
0: Cobian pang itu nya.
1: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu
0: aya karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
0: Mohon amin amin amin. Haturun teh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah teu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
5: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma

0: Ah, Bapak.
1: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis.

Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: mkfmnetwork.com. Ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM di Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Menerjemahan Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang turut serta menyambung siarkan program MK pagi, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, di 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sinod di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin terus serta juga menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Alangkah susah. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, juga menyampaikan doa-doa terbaik dan juga salam silaturahmi sahabat MK. Anda bisa sampaikan melalui layanan internet aktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi di kesempatan pagi hari ini.
1: Di hatiku kerana takutkan siksamu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Wahai Tuhanku yang
0: esa. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Bersihkan diri dari segala dosa yang...
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini untuk khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: akhirat.
1: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPBFIN ACSMM, memperbincangkan terkait kajian tentang kesehatan sahabat MK.
0: Memohon moga syukur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang sedang berada di Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat-sahabat mungkin yang sedang menyimak di MK TV, MK FM, kemudian media sosial Algim lainnya. Insyaallah pada pagi hari ini adalah pekan kedua kita membahas salah satu ilmu tentang ibadah haji. Kita juga membahas tentang bagaimana persiapan umroh. Kira-kira ada yang mau naik haji, Pak? Punten, ada enggak? 1, 2, 3, 4, 5 yang ngangkat tangan, semoga Allah mudahkan urusannya, semoga Allah berikan rezekinya yang berlimpah, semoga Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Teman-teman di rumah juga sama, kita aminkan. Semoga siapapun yang menyimak tayangan ini, Allah mudahkan, Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan syariatnya, Allah mudahkan berbagai macam hal yang terkait, semoga bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin. Semoga siapapun yang terlibat dalam siaran ini, Allah catatkan sebagai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah. Ada berapa yang di atas Ibu Haji? Banyak Bu Haji. Mau haji lagi? Mau umroh? Mau yang kemarin haji di sananya pilek.

keluar karena Allah belum takdirkan ada rezekinya, Allah tahu enggak? Kira-kira mudah enggak bagi Allah ngasih rezeki untuk daftar? Sangat mudah. Kira-kira tahu enggak kalau salah satu ikhtiar untuk kita bisa haji adalah mempelajari ilmunya? Kira-kira apakah itu menunjukkan kesungguhan enggak bahwa kita tuh betul-betul pengen untuk ibadah haji? Betul Pak ya? Jadi salah satu ikhtiar kita menggapai pertolongan Allah adalah dengan mempelajari ilmunya. Pak dokter, saya mah belum daftar, belum ada rezekinya. Bagi Allah amat mudah melihat hamba-hambanya ternyata mempunyai upaya yang sungguh-sungguh. Sebagai pengalaman ibu bapak semua, saya dulu waktu kecil, entah SMP, dibawa sama ayah saya itu pengajian di daerah Maleer, Gatot Subroto. Ada yang tahu Maleer, Gatot Subroto? Rumah saya di Sukapura, ada pengajian tiap hari Ahad, Pak. Jalan kaki dari Sukapura sampai Maleer, Gatot Subroto. Saya pertama kali mendengar istilah Kornul Manazil justru ketika saya usia itu paling SMP, Pak. Apakah ada saat itu kebayang mau naik haji? Enggak, Pak. Enggak ada. Termasuk orang-orang yang rombongan itu juga ternyata belum pada daftar haji. Tapi Masya Allah, Qadarullah, semua yang ikut ke sana ternyata kalau saya ingat-ingat tadi, alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu ibadah haji, tidak terbatas bahwa kita sudah terdaftar. Karena apa? Karena ilmu itu menunjukkan salah satu

Ya nggak punten yang DM ke TV, sehat, bugar, jamaah haji, haji dan umroh untuk calon jamaah. Ya, buku ini nggak dijual Bu, nanti dikasih. Mau bukunya Bu? Supaya nanti belajarnya bareng-bareng. Neng punten yang admin, siap-siap Neng. Saya sudah buat buku ini dalam versi e-book, mudah-mudahan dikirim pada saat ini juga. Silakan sambil belajar ya. Dicatat di nomor, minta aja Bu di WA 0811. Insya Allah mudah-mudahan dikirim. Neng punten yang dari admin punten dikirim juga Neng ya, biar sama-sama kita belajar. 0811 20

juga gambar-gambarnya lebih banyak. Berapa? Kecatat, Pak. 0811 2010 111. Kalau agak lambat wayahnya, karena adminnya cuma 2 orang, Pak ya. 20 10 111. Neng punten admin, mudah-mudahan Neng jadi bekal pahala Nengnya, mudah-mudahan Neng juga naik haji. Amin. Ibu, bapak, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat data statistik, mangga bagi ibu yang punya, sudah punya ibunya, Bu, istitoh.

peringatan dari Saudi Arabia adalah membekukan sejumlah deposit. Kenapa? Karena kebanyakan sekian jumlah dari Indonesia itu tidak istitoah. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara rangkaian ibadah haji, haji itu kan bukan di Bandung. Ya Pak, yang ada di Bandung mah Haji Slamet, Haji Udin ya Pak ya. Tapi kalau ibadah haji adanya di Saudi. Jaraknya itu tidak

berangkat ke sana itu bukan adem, Pak, tapi panas. Dan ketika ibu bapak nyampe ke sana itu bukan kayak gini, Pak. Ada 20, 30, 40 orang dengan besti, enggak, Pak. Ribuan bahkan jutaan orang berbondong-bondong ke sana. Sehingga bagi mereka yang belum terbiasa dengan banyak orang ini jadi masalah. Dan ketika ibu bapak bergaul di sana juga bukan dengan orang Jawa saja, dengan orang Sunda saja, orang Melayu saja. Tinggi badannya bukan seperti kita, ada yang lebih tinggi, ya Pak. Ada yang badannya gede sehingga kalau tawaf itu bisa keseret. Nah, enggak niat mereka juga nyeret ibu, Bu ya. Dah bukan mantan ibu juga bukan ya Bu ya, bukan niat sebetulnya mah, cuma ada memang bodinya udah stylenya kayak begitu Bu, gerudah. Kira-kira apakah ini perlu persiapan? Iya. Baik, kita coba lihat Bu, seberapa besar sebetulnya persiapan itu. Ada udah dapat ibunya Pak Bu? Ada yang udah dapat? Ada Bu, ada yang udah dapat? Ah belum. Belum. Udah dapat, udah nge-WA belum? Belum nge-WA. Ya udah nge-WA dulu tuh. Kenapa? Oh gitu. Masa si Neng teh? Sebentar. Izin Pak ya. Izin.

itu mengalami kelelahan, Bu. Jadi yang datang di Indonesia, rata-rata yang mengalami kelelahan bukan sakit. Yang mengalami kelelahan itu angkanya 56%. Jadi kalau misalnya ada 1000 jamaah haji, 560 itu ternyata kelelahan. Kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu semua, punten kita lihat datanya lagi ya, dari beberapa penelitian. Kalau kita cek berapa sebetulnya jamaah haji kita itu yang mengalami sakit ketika nyampe tanah.

Bisa kelihatan Bu? Tuh, udah nampak Bu ya? Udah Pak? Masya Allah. Baik, kita bahas di sini aja Bu ya. Tuh, lihat Bu. Jadi paralel jalanan haji kan seperti ini Pak Bu. Ada yang 8 kilo itu jalan kaki, ada yang 14 kilo itu jalan kaki, ada yang naik bis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini belum mampu untuk jalan kaki 14 kilo tanpa lelah, kira-kira apakah bisa dilatih? Bisa dilatih Pak? Sangat bisa dilatih. Pak dokter, usia saya sudah 60 tahun, apakah bisa dilatih? Bisa dilatih. Cuma porsinya nanti yang berbeda. Nanti di buku ini Bu, di bab 7, di bab 8 ada porsi untuk persiapan. Jalan kaki itu pertama kali berapa meter sih untuk usia 60 tahun? Apa batas amannya? Jangan-jangan ketika latihan kena serangan jantung. Ada hitungannya Pak. Dihitung dari denyut nadi, kemudian dihitung dari tanda objektif dan subjektif. Kalau ibu misalnya jalan Bu 500 meter, ternyata napas sudah terengah-engah, dan ketika jalan itu ibu bicaranya terpotong-potong. Abu, ibu ingin makan. Nah berarti itu sudah ada tanda-tanda kelelahan dan harus sudah berhenti. Ada alat ukurnya Bu. Tidak cukup dengan semangat. Kenapa? Ada ilmunya. Jadi tahapan-tahapan latihan itu sudah kita tuliskan, dan insya Allah kan kita ini sudah kemarin waktu musim haji kemarin ya Pak, ini sudah dilaksanakan, dan ini adalah rangkuman dari 3 musim haji dari pengalaman teman-teman di PPIH, di petugas haji, kesehatan haji Pak, kita rangkum di sini karena yang menyusun buku ini kalau nggak salah ada 6 orang. Di antaranya para petugas haji, termasuk saya juga, gitu ya Bu ya. Sehingga latihan ini ternyata kemarin tuh Pak, tahun jemaah haji tahun 2025, menurun angka kelelahan dan angka kesakitannya. Karena kalau kita lihat Ibu Bapak semua, secara teori seperti ini Pak Bu, lihat. Bisa dibaca Pak Bu? Bisa ya. Latihan fisik terstruktur 4-12 minggu bisa meningkatkan kapasitas kardiovaskuler dan menurunkan resiko sebanyak 40-50%. Kata siapa? Ini kata penelitian. Di mana penelitiannya? Di Saudi. Bukan di Garut. Dekat dengan Ka'bahnya di sana, Pak. Kemudian penelitian lagi, Pak, Bu. Bagaimana cara mengatur makan minuman? Karena minum, kita rata-rata kapan minum kira-kira Pak? Kalau haus, ternyata enggak Pak. Karena kebutuhan haus itu adalah sebuah respon dari kekurangan cairan. Sebelum cairan itu kurang, kita sudah masuk cairan. Atau gimana Pak Bu, kalau misalnya minum banyak kok pipis terus? Kan di sana toilet jauh. Kan di sana ke toilet itu bukan semeter dua meter. Apalagi kalau misalnya sudah sampai di dalam masjid, sudah dapat kapling, sudah ada tempat yang enak, sudah ngelihat Ka'bah, kemudian ngaji, tiba-tiba banyak minum, pengen pipis, jauh muter lagi. Nanti kapling yang Ka'bah view ini Pak, kapling idola ini, udah ditempelin sama orang. Iya, betul. Jadi bagaimana caranya? Ibaratnya gini Pak, lihat gelas ini. Andai kata gelas ini ya Pak, ini ada saya kasih lubang sedikit, tetes, tetes, tetes sebagai bukti pengeluaran cairan Pak ya. Kan tubuh kita mengeluarkan cairan, dari napas mengeluarkan cairan, dari keringat mengeluarkan cairan. Keluar cairan tetes sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sehingga air itu berkurang Pak ya. Ketika berkurang pada batas tertentu, maka itu namanya ada respon haus. Kebanyakan Pak, kalau minum itu glek glek glek setengah gelas masuk. Dampaknya apa? Gelas ini luber Pak. Kita pengen kencing, luber gelasnya. Yang benar bagaimana? Disesuaikan kira-kira yang keluar berapa, masuknya kira-kira segitu. Jadi diubah dari banyak minum menjadi sering minum. Dan ini sudah kita sampaikan Pak ke para jamaah haji yang tahun 2025. Ternyata minim tuh Pak, bulak-balik ke maktab.

atau ke pondokan ataupun misalnya ke hotel ataupun misalnya ke kamar mandi. Ada rumus berikutnya, Pak. Pokoknya nih saya mati-mati ke jamaah kemarin. Di mana ada WC, mau ingin mau enggak pipis itu masuk selama ada kesempatan. Kenapa, Pak? Selalu ada stok di dalam, Pak. Mau 10 cc, mau 20 cc, ada stok di dalam, Pak. Aturan kedua, setiap keluar dari hotel, setiap keluar dari pondokan, wajib pipis. Jadi, Pak, Bu, kantong kencing kita itu dalam kondisi isinya minimalis. Ketika ada tampungan tetes, tetes, tetes ini, ya, Pak, Bu, kita bisa keluar kapan? Habis sholat zuhur, habis sholat asar. Ketika di dalam Masjidil Haram, kita masih dengan nyaman. Untuk apa? Untuk baca Quran, untuk sholat sunnah dan sebagainya. Dan untuk sering minum, bukan banyak minum. Kan enak banget tuh, Pak, begitu nyampe, lihat tong-tong-tong air jam-jam, Pak, ya. Isi tumbler kita, ada yang dingin, ada yang biasa. Kebayangnya, Bu. Yuk, ke situ yuk, Bu. Kebayangkan begitunya masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan banyak tuh tong air jam-jam. Ya, yang warnanya apa, Bu? Krem ya, Bu, ya, bukan oren. Kalau oren mah kayak rompi yang suka dipakai para pesohor itu ya, Bu, ya. Ada di sana tuh, ada yang dingin, ada yang netral, Pak, Bu. Isi tuh. Jadi sambil ngaji, sambil minum jam-jam, seteguk, udah berhenti lagi, seteguk, berhenti lagi. Sepertinya minum itu ringan, Pak, tetapi ternyata di sana kemungkinan dehidrasi itu lebih besar. Sebelum nyeri kepala, Pak, sudah kita atasi dengan hidrasi. Nah, di sana juga ada persiapan hidrasi. Ternyata kalau kita lihat, Bapak Ibu semua, menurunkan angka kejadian dehidrasi dengan cara apa? Dengan edukasi hidrasi minum. Ya, Bu, Pak. Kemudian simulasi dan persiapan masih meningkatkan adaptasi mengurangi stres dan kelelahan, angkanya 25-30%. Jadi persiapan itu ternyata mempunyai makna untuk mengurangi angka kelelahan dan angka kesakitan. Kata siapa? Kata penelitian. Siapa yang meneliti? Orang Arab. Di mana ditelitinya? Di Saudi Arabia. Terhadap siapa? Terhadap jamaah haji. Ditanya, Bu, di mana? Di Tasik, merenya cukup orang penelitian. Di Tasik, nah, di mana? Di Indihiyang. Kumaha badeka dite latihan ngelan tuh. Abdi madang, penting mah isi koper, isi dompet, angkat baik ka dia. Bu, tingali tuh anu latihan heula mah tuh tetangi ibu di Garut tuh nrek tog baik. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dari data di sini, ternyata latihan persiapan ini mempunyai makna terhadap bugarnya jamaah haji yang ada di sana. Pertanyaannya, Bu, Pak, nunggu sampai dipanggil untuk haji itu kira-kira berapa tahun sejak pendaftaran? Berapa tahun, Bu? Ibu nunggu 20 tahun. Ibu udah hajinya? Udah. Nunggunya dulu 20 tahun. Dulu. Oh, nunggu 20 tahun. Jadi kemungkinan ibu naik haji tahun berapa? Bu. Tahun berapa, Bu? Ibu tahun berapa, Bu? Belum. Udah 18. 18 tahun. Belum ke ini juga, belum berangkat juga. Oke. Bayangkan nunggu 18 tahun, Pak, Bu. Ada yang nunggu 12 tahun. Ternyata nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, tapi sering ke poliklinik. Nyampe ke sana itu ternyata bukan sering makan kurma, tapi sering makan obat. Nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, ternyata sering berbaring di mana? Di tenda-tenda. Nunggu 18 tahun. Nunggu 20 tahun. Nyampe di sana ternyata terjadi sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat bisa kita cegah dan sangat-sangat kita siapkan.
Kan sambil nunggu 12 tahun itu bukan bisa latihan sehari misalnya jalan 20 menit. Kan selama 20 tahun itu kita bisa tahu ilmunya bagaimana persiapan haji selama misalnya 4 bulan sebelum keberangkatan. Sehingga pas nyampe sana itu syariatnya kita dalam keadaan bugar. Ingat ya, ketika tadi ditawarkan naik gunung saat ini mungkin gak sanggup. Ketika 2 bulan dilatih ternyata bisa sanggup. Dan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena tubuh ini desain bisa untuk dilatih. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita idam-idamkan selama puluhan tahun itu ternyata tidak maksimal di sana. Karena apa? Karena sesuatu kurang ilmunya. Ya Bu, Pak, baik. Sekarang kita coba lihat Pak di halaman, udah ada dapat e-booknya Pak? Benar belum Neng? Asri, ada yang udah? Belum sama sekali. Sekedap mah. Ya Pak, sedang dikirim satu persatu. Ya mudah-mudahan jadi amal, mudah-mudahan jadi pahala sabar ya Bu ya. Baik, kita lanjut Pak. Sebentar, saya pilihkan, Bu, ya. Nah, ini aja nih. Baik. Iya, ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu semua. Kita lihat datanya, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa lihat. Nanti di bukunya itu ada, Bu, ya. Di bukunya ini kita lihat sama-sama aja di sini aja dulu ya, sekedap. Nah, bisa lihat Bu. Kalau kita lihat data di sini Ibu semua, ternyata apa yang kita inginkan supaya di sana itu bisa jalan dengan normal, supaya di sana itu bisa ibadah dengan lancar, supaya kita itu bisa berjalan jauh 6 km, 7 km, ternyata ini bisa dilatih. Bagaimana latihannya Pak Bu? Ada latihan kardio, latihan endurance itu Pak. Ada latihan kelenturan atau elastibilitas, ada latihan keseimbangan. Untuk latihan supaya jalan 7 km tidak merasakan lelah, bagaimana caranya bisa mulai itu dari 5 sampai 6 bulan sebelum keberangkatan. Apa yang dilatih? Jalan kaki, berapa banyak jalan kakinya? 15 menit rata-rata, berapa kali? 3 sampai 4 kali per minggu. Pertanyaannya, susah enggak? Enggak susah Pak. Targetnya apa? Ternyata jalan kaki selama 15 menit Ibu, selama 3 sampai 4 kali, targetnya apa? Tubuh tidak cepat lelah. Begitu istirahat sebentar, napas sudah kembali normal. Kemudian porsinya ditambah lagi Bu. Pada tahapan berikutnya, berapa lama? 20 sampai 60 menit pun tanpa ya. Ini latihan untuk lansia. Untuk di atas 50 tahun. Kalau bapak-bapak masih silakan bisa Pak. Sekali latihan 1 jam dulu Pak ya. 20 sampai 60 menit. Berapa kali dalam sepekan Bu? 4 sampai 5 kali. Bisa berjalan tanpa berhenti, tanpa nyeri dada, tanpa suara terputus-putus, tanpa denyut nadi masuk ke area merah. Di mana denyutnya di area merah? Silakan aja baca nanti bukunya Bu ya. Kemudian durasi dinaikkan, sampai pada akhirnya Bapak Ibu semua bisa berjalan kaki 14 km tanpa lelah, tanpa suara terputus-putus, tanpa nyeri dada, tanpa sesak nafas. 14 km. Pertanyaannya, ada nggak di sini Ibu yang bisa jalan 14 km tanpa lelah, tanpa berhenti, tanpa sesak? Ayah tuh Bu? Daya. Yakin gak ketika dilatih ternyata itu bisa? Bisa. Bade moa latihan anak. Pak dokter dah hajinya juga entah kapan. Bagi Allah amat mudah Ibu Bapak semua. Ketika kita mencari ilmu tentang satu ibadah, berarti kita menunjukkan keseriusan kita dalam ibadah itu. Ya Bu, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau begitu Pak,
dari tabel ini ternyata kita bisa melatih. Itu latihan endurance, itu latihan kardio, itu latihan aerob. Sekarang bagaimana latihan kelenturan, Pak? Fleksibilitas dengan cara apa? Kenapa? Karena di sana kan ada duduk, ada berdiri, kemudian ada jongkok, begitu ya, Pak ya? Ada latihannya. Latihannya seperti apa? Ini udah saya sampaikan di tabelnya, Pak. Ada latihan duduk, kemudian berdiri 5 sampai 8 kali, ya Bu ya. Seminggu 3 kali. Tolok ukurnya apa yang aman? Ketika latihan duduk, berdiri, tidak merasa pusing, tidak merasa nyeri lutut. Apakah ini bisa dilatih? Sangat bisa, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang ilmu, ternyata Allah turunkan ilmu itu diantaranya lewat para peneliti. Dan peneliti itu sudah menggabungkan ilmu-ilmu tadi dan sudah disebarkan, dan hasilnya diantaranya di dalam e-book ini. Coba kita lihat lagi, Pak Bu. Ada yang udah dapat, Bu? Ada, baik. Yang udah dapat kita coba buka di halaman bab 4, punten, bab 4, Bu. Bab 4 halaman 44. Ya. Bapak udah dapat? Belum, Bu. Ayo, Neng, punten sini, Neng. Halaman 44 di sini, Bu. Di sini dikatakan ada latihan, Bu, punten di halaman di bab 4 halaman 44. Ada, Bu, di halaman 44, tabelnya di halaman 47. Udah kirim belum WA-nya? Belum, atau gimana ngirimnya? Udah ngirim WA-nya. Tapi malah dikirim nomor rekening. Enggak, enggak ngirim nomor rekening, Bu. Enggak. Ya. Coba, Bu, di halaman 47 tuh, di sana ada latihan-latihannya. Bisa kita laksanakan ya, Bu ya. Bagaimana ngitung denyut nadi dan sebagainya. Kemudian latihan kekuatan dan keseimbangan di halaman 50-51. Oh, tayangkan. Oh, siap. Sebagai anak harus nurut pada emak-emak, sebagai ras terkuat di muka bumi, ya Bu, siap kita tayangkan. Baik, sebentar, Bu, kita tayangkan ya, Bu ya. Baik, kemudian Ibu Bapak semua, ada satu yang penting lagi, yaitu apa? Latihan pernapasan. Latihan pernapasan, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, ternyata bisa meningkatkan bagaimana kekuatan ketika jalan kaki. Bukan hanya kakinya aja, tapi napasnya kuat. Bagaimana napas, latihan napas yang dianjurkan adalah 6 menit per sesi 1-2 kali per hari. Nih, punten. Karena saya dapat instruksi dari ibu-ibu harus menayangkan, punten. Nah, ini latihannya, Bu. Nih. Bisa nampak, Bu? Nah, itu, aduh, taos pisan, alhamdulillah. Jadi latihan napasnya itu, Bu, latihan 5 menit per sesi 1-2 kali per hari. Ya, yaitu apa bagaimana latihan napasnya, Bu? Tarik selama 4 detik, ya, Bu. Kemudian tahan selama 5 detik, kemudian keluarkan selama 6 detik. 4, 5, 6. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. Keluarkan lagi 6 detik. Ya, Bu. Itu latihannya. Kemudian pada 1 bulan terakhir, pelatihan itu selama 10 menit. Apa dampaknya? Nah, Pak, Bu, tubuh kita itu perlu bahan bakar. Bahan bakar dari mana sumbernya? Dari oksigen dan dari glukosa. Ibaratnya ibu punya masakan, tapi nggak ada gasnya untuk masaknya. Ibaratnya ada glukosanya, tetapi nggak ada untuk ngebakarnya, sehingga mudah terjadi kelelahan. Ada bahan bakarnya, tapi sedikit. Dampaknya apa? Hanya sebagian yang bisa dimasak. Jadi latihan napas ini adalah salah satu
ikhtiar agar kita itu bisa bugar selama dalam perjalanan ibadah haji. Ya Bu. Jadi pertama adalah persiapan fisik, yang kedua adalah persiapan nutrisi. Kenapa? Di sana itu kan ibadah fisik. Kalau kita lihat Bu ya, ibadah fisiknya kalau kita lihat, coba bisa Ibu nanti buka ya di halaman sebentar, mengenal tanah suci, sebentar ya Bu. Kita coba lihat yang ibadah fisik, kita cek ya untuk nutrisi. Nah, di sini mengenal Arabia, nampakkan ya Bu ya. Kemudian di sana nih punten, ini iklimnya bulan apa gitu ya, sebab di sini juga terpaparan UV-nya ya. Kemudian di sini proses ini nih, proses ibadah haji dan umroh. Sebenarnya kita lihat, nah ini Bu, kita lihat dulu ya Bu ya. Tuh lihat, tawaf itu Bu, kalau di mataf di dalam, di bawah, di dekat Ka'bahnya, satu putaran itu kurang lebih 120 sampai 140 meter. 7 putaran kurang lebih 1 kilo juga kurang. Pertanyaannya, kalau misalnya lagi penuh, lagi berjubel kayak gini nih Bu, nih Bu, nih, belum tentu kita itu kebagian di daerah dekat Ka'bah. Makin jauh berarti lingkaran makin besar ya Bu. Nih lihat punten, makin jauh berarti lingkaran makin besar. Saya pernah mencoba Bu di rooftop di atas, rata-rata dengan apa namanya, dengan jalan yang khusyu gitu ya, dengan jalan yang tumanina itu kira-kira 3 jam untuk tawaf. Di mana? Di rooftop di atas. Jalannya berapa? Kurang lebih 3,5 km. Nyaman? Nyaman Ibu. Andai kata terjadi kelelahan karena di sana itu lebih panas, di rooftop itu AC-nya itu gak begitu dingin Bu, gak kerasa. Beda dengan yang di lantai 1. Jadi di sana itu apa namanya, memang lebih longgar tapi lebih lama. Kan kita itu bukan hanya target menghabiskan putaran Pak. Bagaimana ketika tawaf itu mendoakan untuk guru, mendoakan untuk orang tua, mendoakan untuk diri sendiri, sambil keliling seperti itu. Pertanyaannya, jalan 3 km tanpa lelah, dengan banyak orang seperti itu, dengan cuaca panas seperti itu, apakah ini harus disiapkan? Iya Pak. Jadi ketika kita berbicara tawaf saja Bu, persiap-siap, bersiap untuk jalan sekitar paling tidak itu 1 km dan rata-rata paling banyak itu 3,5 km tanpa lelah. Boleh enggak minum di sana? Boleh, Ibu. Yang penting mah enggak boleh batal, ya Bu. Karena kalau batal harus wudu lagi. Dan batalnya ketika wudu ini tinggal melanjutkan putaran berikutnya, Ibu ya. Tidak apa usah kembali dari awal lagi. Kita sudah tawaf, apalagi nih Bu, sa'i. Berapa jalan total sa'i dari Safa ke Marwah? Kurang lebih 2,8 sampai 3 km. Jadi total tadi mungkin 2 km kemudian ditambah sa'i. Kalau sa'i mah Bu, enggak ada diskon. Sama segini. 3 km tambah tadi kilometer 5 sampai 6 km. Artinya Pak Bu apa? Ini adalah ibadah fisik. Kemudian masuk lagi ibadah lain tuh kan, untuk saat seperti ini kan bukan kita jogging di jogging track di Gasibu ya Bu. Ini tantangannya untuk fisik Pak Bu, ini luar biasa, tapi nikmatnya juga sangat luar biasa Pak, nikmat sekali. Bagaimana talbiyah, bagaimana doa-doa tiap putaran itu nikmat sekali Pak. Jangan sampai kenikmatan ini terganggu karena napas yang sesak,
jangan sampai kenikmatan ini terganggu oleh tuur anu leklok. Apa tuur leklok?

sampai napas yang terengah-engah. Di sini kan bisa berhenti, Dok. Ada air jam-jam, betul, silakan. Ada air jam-jam dulu sambil berhenti dulu, begitu ya, Bu ya. Tapi alangkah nikmatnya kalau tubuh kita dalam keadaan bugar, dalam keadaan sehat. Ya, Pak, Bu. Kemudian kita jalan lagi ke mana, Bu? Nanti itu ada ke Mina untuk tarwiyah. Ya, Bu. Semalam kita nginep di sana. Ada yang tarwiyah, memang ada yang enggak. Ya, di mana? Di tenda seperti ini. Ini adalah area tersempit pada prosesi ibadah haji. Jadi tidur itu hanya untuk satu badan, mandi pun sama ibu, mandi itu jangan kira ruang. Oh iya benar, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, Bu, Alhamdulillah saya dapat hadiah rompi. Batu, maaf ya, saya pakai dulu ya. Ini adalah rompi untuk pembangunan Eko Pesantren. Eko Pesantren itu ada berapa, Pak? Ada dua, ada tiga. Yang ketiga di mana, Pak? Oh, ada yang tahu. Yang ketiga di mana? Kok tahu, Ibu Bapak? Di kata di Kuningan. Kata siapa, Pak? Ya, jadi mohon doanya. Kita sekarang lagi bangun masjid Eko Pesantren 3 Kuningan, ya Bu. Nah, bagi ibu bapak yang dapat e-booknya di sini, ya Bu, di sana itu ada iklan punten. Iklannya kayak gini, Pak Bu, punten, ya. Ya, ada iklan kalau nggak salah kan, Pak Bu, punten. Kalau nggak salah ada iklannya di sini teh. Sekedap ya Bu ya. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oh iya tuh Bu, di sini.

yaitu kembali ke 0 km. Nanti akan saya sampaikan berapa video-video animasi tentang alam semesta. Akan saya sampaikan tentang bagaimana manusia itu diciptakan dari sejak satu sperma sama satu sel ovum. Bagaimana Allah itu pada hari ke-120 meniupkan ruh. Insya Allah nanti akan kita bahas. Kalau dulu mah bayar, sekarang mah ada yang bayarin, alias gratis, ya Bu. Cuma punten kapasitasnya terbatas, karena kapasitas 200, kita sudah ada yang daftar sekitar 180. Sudah 180, jadi kalau ada 20 lagi mah kebagian lah ya, yang ada sekarang nanti tinggal kita kumpul di sana. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang 7 keajaiban kesembuhan, Pak. Nanti akan kita bahas tentang gerbang, pintu gerbang kesembuhan. Pintu gerbang kesembuhan sebetulnya ada di mana? Apakah di gerbang rumah sakit ataukah di gerbang poliklinik? Nanti akan kita bahas di sana. Insyaallah jam berapa pagi? Jam 8 insyaallah kita kumpul. Ya, Pak. Mudah-mudahan kebagian tempat. Kalau enggak kebagian tempat ya ngampar nya. Lesehan juga enggak apa-apa, Pak. Dan yang penting mah ilmunya insyaallah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semua. Jadi kalau begitu apa yang harus persiapan lagi? Yang kedua adalah persiapan nutrisi Bapak Ibu semua. Kenapa nutrisi itu penting? Kan kalau mobil juga perlu BBM. Kalau motor juga perlu Pertalite, perlu Pertamax.

300 kalau begitu makanya di sana apa aja, apa yang tidak boleh bagi mereka yang asam urat Pak ya Bu, apa yang tidak boleh di sana, jangan sampai udah tahu asam uratnya tinggi di sana ada menu sayur sayur bayam. Atau ketika minum makan sayur bayam teh hari berikutnya mah ingkut-ingkutan apa Pak, ingkut-ingkutan tertatih-tatih, hebat Bapak literasinya, tertatih-tatih kakinya karena asam uratnya naik ya. Contohnya siapa yang ngomong ini? Udah tahu itu tuh Pak, udah tahu itu tuh ada asam urat, udah tahu bahwa itu sayur itu mempunyai kadar purin yang tinggi, masih aja itu dimakan atau udah segar Pak. Hari berikutnya tercatat ingkut-ingkut dan tertatih-tatih jalannya. Ya, qadarullah untung dikasih ilmu tentang bagaimana mengatasinya. Alhamdulillah bisa jalan lagi. Nah, hal-hal seperti itu apakah bisa dilatih? Bisa. Sudah tahu ada pembekakan jantung ibu bapak semua, maka dibatasi makanan yang mengandung natrium. Natrium itu kita kenal sebagai diantaranya dari garam. Padahal natrium itu bukan hanya dari garam. Banyak yang tidak disadari mengkonsum natrium dari mana? Dari makanan kemasan, dari makanan berpenyedap, dari makanan yang berpengawet. Kan penyedap itu mononatrium glutamat. Ya Pak, ada natriumnya. Ada mononatrium glutamat, ada monosodium glutamat. Dari mana itu? Dari makanan yang mengandung penyedap. Pak, saya mah enggak lihat mengandung makanan pecin. Ari eta ibu tuang anu snack-snack kayak gitu. Guri-guri sami eta oge. Ada mengandung penyedap. Jadi ibu bapak semua, makanan satu ya Bu, sesuaikan makanan, perhatikan betul apa yang boleh kita makan, apa yang tidak. Supaya apa? Datangnya ke sana itu bukan ngadon gering, bukan numpang sakit, bukan numpang ke poliklinik, tapi untuk memperbanyak diri ibadah di antara di Masjidil Haram. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan dari makanan? Bu, Pak, hidup dan bergaul dengan jutaan orang itu, kemungkinan apakah mereka sehat semua? Enggak, Pak. Kemungkinan apakah ada penyakit yang ditularkan melalui nafas? Sangat mungkin. Kalau begitu bagaimana dong kita gak usah bergaul? Gak mungkin. Untuk tawaf itu kan ribuan orang. Caranya adalah bagaimana memperkuat sistem agar tubuh kita itu tidak mudah sakit dengan memperkuat pertahanan tubuh kita. Bagaimana pertahanan tubuh kita supaya kuat? Satu, ternyata ada yang sederhana. Apa itu? Air, Pak. Lagi-lagi kembali ke air. Air itu bisa, kalau dehidrasi bisa menurunkan sistem imun, bisa menurunkan konsentrasi, bisa menurunkan berbagai macam pengaturan sistem hormon yang ada di dalam tubuh. Air yang pertama ternyata. Yang kedua apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Adalah makanan-makanan segar, diantaranya buah, Pak. Pernah satu kali makan, bukan satu kali, berkali-kali kalau saya di sana, biasanya umumnya Pak, menu yang paling banyak itu adalah tomat dan mentimun. Rata-rata itu menu ayawai Pak dirinya, tomat sama mentimun. Tomat itu mengandung kadar likopein Pak. Mengandung kadar apa Pak? Likopein, jumlah kadar yang tinggi. Apa itu likopein? Likopein itu ibaratnya adalah pasukan kebersihan di dalam tubuh sekaligus penguat pasukan tentara yang ada di dalam tubuh. Jadi likopein itu adalah salah satu jenis antioksidan yang terkandung di antaranya di tomat dan mentimun, dan dua-duanya itu ada. Tapi ternyata jarang dimakan. Andai kata makan ala kadarnya. Ternyata di sana Allah titipkan

0: bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali.
1: Pulih semula harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123, 085 200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Benaranmu, ya Allah.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Hai Tuhanku yang
0: DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Kerana takutkan siksa.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Atau konfirmasi donasi Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Seperti ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindaraya. Ibu Juwita dari Cimindaraya juga menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Saprah dari Perum Samulo Cianjur. Ada Bapak Ujang dari Cianjur. Kemudian
2: Radio Peace FM, Evi Dharma. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Radio Peace masih bersama 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi, Radio

0: Tino sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae Pak, sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikeun disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh, gar ieu rada baal di kaki teh. Nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol Bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae, wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pa gaduh panyawat sapertos abi cobi meser

0: beberapa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Anoe
1: parantos ai di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit, sasi rawat teuing sakali teu acan karaosna unaun. Teras abdi dongkap ka dieu, meser Papa Boris, sampean abdi sapali nyeri, alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae. Ayeuna, tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Teras disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Nah, namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur. Jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
2: Da tebihnya pa bokasina.
1: Mun tebih kitulah. Ibu Aminah namina teh sami sareng abdi sa desa sa kampung. Tras I Abah Karna sa RT 3 tras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh Kecamatan Garawangi. Tras Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kecamatan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis.
1: Oh muhun gaduh mangga. Kitulah masian rangka wargi-wargi. Mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di Desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
2: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapain karandapan penyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngaon naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.